0: Kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Anu, ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

7 lebih 8 menit teman berdua ya, masih di Sepada barengan sama JJ Majenta di pagi hari ini. Gimana? Sudahkah sarapan kamu di pagi hari ini? Atau masih males aja gitu buat sarapan? Kadang emang di beberapa waktu tuh emang sepertinya tuh tubuh tuh sudah mulai lapar ya, tapi kadang tuh males sarapan gitu. Buat kamu teman berdua yang kalau males sarapan ya, itu apakah kamu mengganti dengan sarapan lain tuh? Gimana tuh? Maksudnya kali gini, malas sarapan nasi gitu, apakah diganti sama camilan yang lain, atau ngopi, atau ngeteh, atau mungkin minum susu teman bro dua? Ya masing-masing orang kayaknya berbeda-beda ya. Kalau aku sih kadang tuh ya males gitu, kadang juga semangat sarapan, tiba-tiba bangun pagi itu udah lapar banget, apalagi udah buang air besar ya teman bro dua. Kadang tuh rasa lapar tuh semakin menggebu-gebu gitu, karena kan perut udah kosong kan ya, teorinya gitu kan. Buat kamu teman bro dua yang sedang bersarapan ya, ada pertanyaan lagi, kamu lebih suka sarapan di rumah aja atau sarapan hangout? Sarapan hangout ya, sarapan di luar ya, maksudnya beli apa keluar rumah itu sambil menikmati matahari. Ngomongin soal matahari, matahari di RRI Surakarta ini sepertinya masih agak malu-malu ya di pagi hari ini, karena tadi aku sempat keluar juga sebelum ini ya teman-teman, sebelum aku ngomong ya, aku keluar juga matahari itu belum, ya sudah nampak, cuma sinar kehangatannya nih belum menutupi gitu loh. Jadi masih kayak dingin gitu hawanya. Di domisili kamu begitu juga kah teman berdua? Boleh ya kamu langsung ke WhatsApp, pokoknya update-update di 081327866966.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk

Drama Korea The Trauma Code, Heroes on Call nomor 2, serial medis yang sukses mencuri perhatian penonton itu, dikabarkan tengah mempersiapkan musim terbarunya. Karena baru satu season aja teman 2 ya, dan di 22 Juni 2026 kemarin, media Korea Selatan My Daily melaporkan bahwa produksi musim kedua akan dimulai pada Oktober mendatang tahun ini ya. Laporan tersebut teman 2 juga menyebut kalau tim produksi berencana menggarap musim kedua dan ketiga secara bersamaan. Seru nih kalau ada yang kayak begini. Jadi season 2 sama season 3 tuh dibarengin gitu. Jadi penonton tuh tidak terlalu lama gak sih teman-teman berdua buat menunggu-nunggu kapan nih rilis series season selanjutnya gitu. Dan menurut laporan teman-teman berdua ya, musim kedua akan terdiri dari 8 episode. Dan naskah untuk 4 episode pertama disebut telah selesai ditulis. Jadi tinggal syuting aja gak sih. Sejumlah pemeran utama ya musim pertama dikabarkan akan kembali bergabung dalam proyek terbaru season 2 dan season 3. Mereka diantaranya Ju Ji-hyun, Chu Yong-woo, Ha Yong, dan Yoon Kyung-ho. Dan musim kedua teman pro 2 disebut akan melanjutkan kisah baik Kang Hyuk yang diperankan oleh Ju Ji-hyun ya, karakter dokter bedah jenius yang dikabarkan akan mengunjungi pusat trauma berat di wilayah pedesaan. Excited banget gak sih teman pro? Aku sih jujur belum nonton ya, cuma lihat dari premis season 2-nya aja, ini sudah sangat amat menggugah selera untuk menonton series lagi teman-teman berdua ya. Informasi selengkapnya The Trauma Code Heroes on Call ini teman-teman berdua ya, kamu bisa langsung cek di website portal pemberitaan rri.co.id. Berita terpercaya pastinya, anti hoax dan tercepat.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Selasa 23 Juni tahun 2026, mulai ke pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah Kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti cerah berawan, kemudian sore hingga petang cuaca di Kota Surakarta berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti dari arah tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Sore nanti hingga petang cuaca di wilayah Jawa Tengah umumnya berawan, khusus di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang, namun dengan sebaran yang tidak merata. Perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Yuk teman-teman Pro 2, kita update informasi lalu lintas dulu ya. Sekarang RRI Pro 2 Surakarta sudah terhubung dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama rekan Raka. Selamat pagi rekan Raka.
2: Selamat pagi mas.
1: Selamat pagi rekan Raka, monggo laporannya.
2: Siap. Secara because of the kondisi lalu lintas Kota Surakarta akan pantauan kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pukul 07.46. Secara umum kondisi lalu lintas pagi ini terpantau lancar, dengan ramai lancar. Volume kendaraan mulai mengalami peningkatan seiring aktivitas masyarakat di hari Selasa menuju kawasan perkantoran, sekolah, pusat perdagangan, aktivitas ekonomi lainnya. Dari kawasan Beca menuju Simpang Tiga Kerten, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, kondisi kendaraan roda 2 dan pribadi masih bergerak dengan kecepatan stabil. Dari ke Jalan Selamat Riyadi, arus lalu lintas dari arah Purwosari menuju Bundaran Geladak terpantau ramai lancar, kepadatan ringan mulai terlihat di beberapa titik strategis seperti Simpang Purwosari, kawasan Ngapeman hingga Bundaran Geladak. Meski demikian, arus kendaraan tetap bergerak dengan baik dan terkendali. Untuk jalan lengkap yang berarti, arus lalu lintas dari Simpang Pak Batrono menuju Simpang Prasangka terpantau ramai lancar, para kendaraan dari kedua arah berjalan normal tanpa hambatan berarti. Selanjutnya, di Jalan Veteran, mulai dari Pipes hingga Simpang Batrono, kondisi lalu lintas relatif lancar. Jalur ini menjadi alternatif yang cukup nyaman bagi pengguna jalan yang ingin menghindari kepadatan di pusat kota. Sementara itu, di Jalan Yosudarso, arus kendaraan terpantau lancar atau kendaraan masuk keluar masuk kendaraan di area pertokoan dan perkantoran mulai meningkat, namun belum mengaruhi kelancaran lalu lintas secara keseluruhan. Dari ke kawasan Ring Road dan Juruk, arus lintas dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Kendaraan logistik dan angkutan barang mulai mendominasi pergerakan lalu lintas pagi ini. Pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati saat berpindah jalur maupun mendahului kendaraan lainnya. Untuk kawasan Tugu Makuto hingga Simpang Makobrimob Manahan, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Sobat Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa tetap fokus pengendara, hindari penggunaan khusus saat mengemudi, gunakan helm bagi pengendara roda 2.

0: guna roda 4 masuk ke kendaraan dalam kondisi prima sebelum beraktivitas. Karena yang keren itu bukan yang ngebut di jalan, tapi yang sampai tujuan dengan selamat. Mari terus menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan menjaga budaya tetap berkendara saat berkendara sebagai terminal masyarakat Solo yang santun, aman, dan berkelas. Demikian traffic report dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Jakarta pada hari ini. Semoga perjalanan Sobat Pro 2 lancar, aman, nyaman, dan tetap sambatan. Demikian, Mas.
1: Siap, rekan-rekan, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik Thomas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada.
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.

One Call Away coming from Charlie Pugh, teman berdua masih di Spada ya. 8 lebih 2 menit ya, mau bacain WhatsApp dulu sebelum kita ke battle song di hari ini. Agak kelulus liat seperti biasa. Dari Ninda, oh ya teman berdua sorry ya kalau di pagi hari ini JJ kayaknya siarannya kurang semangat deh. Enggak, ini sebenarnya sudah semangat cuma lagi agak flu aja teman berdua ya. Reminder lagi mungkin nanti akan ada suara-suara yang backsound-backsound yang mungkin mengganggu ya. Kayak sendrup-sendrup gitu. Sorry ya teman berdua ya, buat kamu sehat-sehat selalu ya. Dari Ninda, hai kak, request lagu Selena Grace. Sumpah mati ya kak, terima kasih. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran. Oke, siap, thank you Ninda ya. Lanjut lagi teman berdua, nanti ditunggu request lagunya ya. Selena Grace. Lanjut lagi dari Julia. Selamat pagi kak, boleh request Remuk ya, Angelica Carvalho, boleh, dari Julia di Jakarta. Salam buat kakaknya aja dan di NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes of the day, mimpi besar dimulai dari langkah kecil hari ini. Lakukan yang terbaik hari ini untuk mimpi besar ke depan. 23 Juni 2026. Thank you Julia ya, quotes of the day-nya ini. Semoga aku dan kamu semakin terquotes-quotes ya. Semakin semangat dan terinspirasi dari quotes of the day kayak gini. Thank you ya Julia ya. Dari Tito, lanjut lagi kak, request Afgan dong, Cinta Tanpa Syarat dong, terima kasih. Oke, siap, boleh, ditunggu ya requestnya Tito ya. Teman berdua, abis ini kita ke battle song ya. Ditunggu battle songnya apa, aku mau puterin request lagu dulu. Tapi kita ke Sheila on 7 dulu dengan Sederhana.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi, kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Let's go teman berdua, kita ke battle song di pagi hari ini ya. Seperti biasa, agak-agak kelulus dikit tadi ya teman berdua. Karena bingung, ini battle song apa nih ya? Karena saking banyaknya lagu ya. Jadi tuh kadang bingung ya mau battle song apa. Dan di pagi hari ini teman berdua, lagu pertama yang akan kita battlekan di hari Selasa nih ya teman berdua ya. Ada salah satu lagu yang TikTok banget kayaknya. Enggak TikTok banget sih, coba di TikTok viral banget beberapa waktu lalu. Ya sampai sekarang masih deh.

About You dari The 1975, dirilis tahun 2022 di album Being Funny in a Foreign Language.

Di album ini teman bro dua ya, covernya sering banget dijadiin parodi-parodi ya, di cosplayin sama netizen-netizen gitu, karena unik cover di album ini teman bro dua ya. Ada mobil rongsokan gitu, di atas ada, ini kayaknya Matt Haley deh, terus kayak terbang gitu.

About You dari The 1975 teman Pro 2 ya. Kita adukan dengan lagu yang viral juga ya dari Nicki. Lagu yang jangan sampai kamu relate ya, karena gak enak jadi back burner.

Dua lagu galau di pagi hari ini, Tamam Bro 2. About You sama Back Burner dari album Nicole yang dirilis tahun 2022. Sekali lagi, kamu jangan sampai relate dengan lagu ini, karena kalau relate, aduh, sedih banget. Gak enak jadi back burner, walaupun aku belum pernah ya. Cuma, ya masa jadi back burner, jadi the number one lah. Bukan, sorry, bukan number one. The one and only kali ya. Langsung ke WhatsApp 82081327866696 The 1975 Against Back Burner Nicky.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang ngelangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rizky, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men. Yo tetap.
5: Pengen denger radio, tapi mau yang praktis. Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.

Ramai banget yang udah voting teman berdua ya di Battle Song hari ini, tapi sabar. Habis ini kita hitung bareng-bareng teman berdua ya. Tapi mau bacain WhatsApp dulu dari Ninda ya. Request lagunya Selena Grey Sumpah Mati ya. Tadi udah diputerin ya Ninda ya. Tadi diputerin waktu kamu habis WhatsApp. Enggak, waktu aku habis bacain WhatsApp ya. Tadi udah aku puterin ya Ninda ya. Membuktikan bahwa idolaku Selena Grey emang keren. Pasti. Idola kamu keren banget ya Ninda ya. Terima kasih banyak Ninda sudah merekomendasikan Selena Grey ya. Sumpah Mati. Thank you sekali. Kemarin lagu Selena Grey idolaku ada di 60 Pro 2 seluruh Indonesia. Oh emang kah? Oh dihitung satu-satu kah Ninda? Gokil juga. Respect ya Ninda ya. Keren. Lagunya bagus ya teman Pro 2 ya. Selena Grey Sumpah Mati. Thank you ya Ninda ya. Buat kamu yang mau request lagu juga boleh teman berdua langsung ke WhatsApp ya. Mau battle song boleh juga 081327866966 after some hits. Kita hitung bareng-bareng battle song di pagi hari ini.

0: Wonengin Diki.
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
2: Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Waduh, ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing openi?
1: Lah iya, mulo to, Mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.

YouTube berdua kita hitung ya, Battle Song di pagi hari ini. Tadi ada The 1975 ya, sama back burner-nya Nicki, About You. Kebalik, About You, The 1975, back burner dari Nicki. Dari Alip, teman berdua ya. Aku pilih Nicki, Bray. Oke, siap. Satu poin buat Nicki di pagi hari ini, teman bro 2. Lanjut lagi dari Unica. Thank you by the way bro. Dari Unica juga, aku pilih back burner bray. Oke, tambah satu poin ya. Thank you ya Unica ya. Lanjut lagi teman bro 2 dari April. Halo, halo April. Aku voting back burner. Oke, boleh, siap. Tambah satu poin ya. Wah, udah 3 poin aja nih back burner.

Dari Yoyo, Battle Song Today, Bray, hari Selasa ini, vote about you, Bray, the 1975. Oke, siap, akhirnya. Nambah satu poin ya. RRI Digital sedang error kah, Bray? Kok gak bisa masuk? Iya, 82, so sorry ya, sedang ada maintenance ya. Karena ya sedang ada perbaikan dan ditunggu aja 82. Maaf atas kendala yang sudah terjadi. Boleh didengerin lewat mana, Bray, selain RRI Digital, Bray? Oh, RRI Digital. Ada streaming ya, lewat rri.co.id bisa ya, Bray? Bisa, 82. Langsung kamu coba ya, nanti kasih-kasih info ya, 82 ya, kalau bisa ya. Thank you ya, Yoyok ya, infonya ya. Dari RBM Family, selamat pagi Bro 2. Pagi RBM Family, aku pilih About You, the 1975. Buat Mas Jeje selamat bertugas. Thank you so much ya RBM Family ya. Lanjut lagi, 82 dari Catur. Aku pilih Nicky, Backburner Bray, karena aku ngefans banget sama Nicky. Oke, siap. Lanjut lagi tuh berdua ya. Dari Aida, aku voting Backburner Bray dari Nicky. Oke, siap, aman. Thank you ya, by the way. Dari Dita, lanjut lagi, aku pilih Backburner aja Bray. Oke, siap, Backburner. Aduh, lumayan jauh loh ya. Backburner 6 poin ya. The 1975 About You 2 poin. Dari Yoyo di Joglo, lumayan suka dua-duanya sih, tapi kalau disuruh pilih ya pilih Nicky saja. Oke, siap.

0: Lanjut lagi teman pro 2. Aku pilih back burner bray dari Evi Boyolali. Oke siap. Tambah 1 poin ya Niki ya. Lanjut lagi dari Erna Margianti. Aku pilih back burner bray. Oke siap back burner. Masuk ya 1 poin ya. Lanjut lagi dari Erna teman pro 2. Kita ke Akbar. This is Scorpio boy, brotherku. Aku pilih about you, bray. Oke, siap. 1 poin ya, about you ya. Aduh, ini lumayan jauh teman pro 2. Salahkah di pagi hari ini mengadukan Niki dengan The 1975? Battle song kita tutup teman pro 2 ya. Karena udah jam segini, gak kerasa ternyata. Oke, battle song di pagi hari ini The 1975 ya. Against Niki. Apa sih? Ganggu banget loh ya. Lagi ngitung nih.
1: Aku mau ikut.
0: Enggak, enggak usah.
1: Kenapa?
0: Anda siaran malam saja. Bisa enggak jangan ngobrol di on air saya? Anda. Apa? Aduh, sakit. Jangan. Oke, teman pro 2. Di pagi hari ini ya. Niki dengan 9 poin dan The 1975 dengan 3 poin. Yes. Kita tahu teman bro 2 siapakah juara di pagi hari ini. Jangan di-spill di on air, tolong. Jangan di-spill di on air ya. Enggak apa-apa. Niki dulu teman bro 2 ya dengan back burner.

0: Kuotamu, kuat untuk kamu.
1: Hidup itu seperti roller coaster. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang meliuk-liuk, kadang juga terombang-ambing. Tutup matamu dan nikmati saja. One Direction, where we are.
0: Kuotamu.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

Sambil bacain WhatsApp lagi teman Pro 2 ya, dari Uma ya. Pagi JJ, demi Allah lama banget gak nih belum di Pro 2. Yo, iya juga ya Uma ya. Eh, telat gak nih jawabnya? Kayaknya telat ya, gak apa-apa dong. Tapi tetap mau jawab deh. Kalau aku tim About You garis keras, mentok sampai gang buntu. Asik. Bereja apa boleh request lagunya Gaya yang 1000 kali? Karena jujur dia lagi era falling in love, jadi salting mulu kalau denger lagunya. Oh ya, yeah. Anyway semangat ya buat Bereja, jadi lancar-lancar buat harinya. Nono loyo ya, have a good day. Thank you so much Umay, you too ya. Nanti deh ya, karena udah diputar ya 1000 kali ya teman Pro 2 ya. Dari Rizky juga, pagi kak request lagu dong, Don't Look Back in Anger dari Oasis. Thank you Rizky dari AS Gamer juga. Lanjut lagi, selamat pagi kak, pagi mau request lagu Avenged Sevenfold yang Dirga. Terima kasih kak Rizky. Which ini it is not Rizky ya. Yang request lagu nanti di Pro 2 Headlist ya sama Sisil. Karena setelah ini teman Pro 2 akan ada tamu spesial yang ngobrol-ngobrol ya di RRI Pro 2 Surakarta. Jadi buat kamu sini aja.

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Yo teman-teman, seperti yang sudah tadi aku spill ya, akan ada tamu spesial, cilah tamu yang ngobrol lewat via udara, via telepon teman pro 2 ya. Sudah tersambung sekarang dengan, aduh, ini sudah lumayan sering ketemu ya. Coba kita cek sinyal dulu. Selamat pagi Kakak Dita.
2: Halo Kak Jeje, selamat pagi.
1: Ada Kak Dita teman pro 2 ya, Dita Indah Sari, anggota Gema FKUB Kota Surakarta, perwakilan agama Islam ya. Dan di pagi hari ini dialog dan persaudaraan kunci perdamaian antar umat beragama. Kak Dita, apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Kak Jeje gimana?
1: Baik. Baik juga Kak Dita. Kita lama enggak berjumpa ya. Waduh, lama
2: berjumpa ya.
1: Iya. Kita lama enggak berjumpa ya Kak Dita ya. Kita terakhir berjumpa kapan ya? Di mana ya? Kak Dita, apakah sinyalnya aman?
2: Aman. Oh, gimana aman, suaraku ya? Jelas enggak Kak?
1: Suaranya agak terputus-putus, tapi sekarang udah jelas sih.
2: Oke.
1: Oke, Kak Dita, gimana udah sarapan? Tumben nggak main ke studio nih? Kenapa nih?
2: Nggak main. Ya besok lah. Kalau ada yang mau aku temuin, aku main sana ya.
1: Oke. Oke, Kak Dita nih teman pro 2 ya. Tadi udah di spill juga anggota Gema FKUB Kota Surakarta, perwakilan agama Islam. Kak Dita, sejak kapan nih bergabung dengan Gema FKUB? Gema FKUB ini sebenarnya udah sering ya ngobrol teman pro 2, tapi boleh gak sih dikasih tahu Gema FKUB ini sebenarnya apa sih Kak Dita?
2: Oke, kalau aku sendiri udah gabung berapa ya? Mungkin 2 tahunan ini ya. Kalau Gema FKUB itu apa? Itu Generasi Muda Forum Komunikasi Umat Beragama. Jadi kita itu kayak forum komunikasinya anak muda antar umat beragama di Kota Surakarta gitu.
1: Oke, berarti udah lumayan lama ya kan? Itu 2 tahun ya berarti ya?
2: Ya mungkin iya tahun kemarin, tahun ini ya benar-benar.
1: Oke, kok bisa bergabung ini Gema FKUB?
2: Kok bisa itu karena rekomendasi ya Kak kayaknya. Kan dulu kebetulan aku pernah nih jadi ketua pelajar Putri Nahdlatul Ulama tuh. Nah, kemudian dari Bapak PCNU itu merekomendasikan Mbak Dita ikut ini ya ke Gema FKUB gitu. Kan dari jadi ketua itu udah apa ya namanya, udah demisioner, udah purna, udah gak jadi ketua. Kemudian aku lanjut tuh di organisasinya, beda lagi, beda tingkatan. Kalau dulu kan pelajar, sekarang di mbak-mbaknya NU gitulah istilahnya, Mbak Fatayat NU. Nah, disuruh jadi perwakilan sebagai Islam dari NU di situ.
1: Oke. Dan Gema FKUB kan ini di Kota Surakarta ya, Kak Dita ya?
2: Iya.
1: Ini di kota lain ada nggak sih?
2: Iya betul. Ada Kak, tapi kayaknya nggak seaktif kita ya. Beberapa ada. Dan forum komunikasi di Solo Raya pun juga ada. Di kalau kita lebih ke bapak-bapaknya itu yang udah ada, kalau gemanya belum terlalu booming gitu. Kalau bapak-bapaknya itu kan di FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, jadi orang tua kita. Nah, kita tuh anak-anaknya itu di Gema FKUB gitu ceritanya.
1: Oh, oke. Jadi emang ada sendiri-sendiri ya gitu ya Kak Dita berarti ya?
2: Iya betul banget Kak J.
1: Oke, Kak Dita, ini kan Gema FKUB selalu menggalakkan ya toleransi dan kerukunan umat beragama gitu.
2: Iya betul.
1: Kalau kondisi toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Surakarta saat ini seperti apa sih Kak Dita?
2: Uh, Kalau menurut aku pribadi ya kak, indeks kerukunan di Solo itu termasuk tinggi ya di Jawa Tengah. Okay. Tapi masih ada PR nih buat kita. Karena ruang publik itu masih sering terjadi tersegmentasi berdasarkan agama dan hoax. Itu kan cepat nyebar. Contohnya kayak kemarin kak, kan ada tuh kasus yang mau mendirikan tempat ibadah. Nah ada yang demo dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya sebagai salah satu contoh intoleransi ya, kok masih ada ternyata warga kita yang nggak toleransi antar sesamanya gitu.
1: Oke, kalau tadi kan pasti tetap ada tantangan-tantangan ya, kak ya. Biasanya apa sih yang biasanya muncul gitu dalam membangun hubungan harmonis antar umat beragama?
2: Kalau tantangan-tantangan itu banyak ya kak. Contohnya, misalkan kita yang pertama udah beda agama nih, pasti beda juga kebiasaan kita, oh gimana cara kita memandang orang. Kadang kan orang juga beda nih, oh aku Islam, kamu non-Islam, makanannya berbeda, kayak gitu kan, itu juga jadi tantangan.
1: Oke.
2: Dan juga media sosial sekarang kan dunia digital sangat cepat ini ya penyebarannya ya. Kalau misal ada berita-berita hoax, ada SARA, kita klik sekali aja di grup WhatsApp keluarga, bisa nyebar tuh satu kampung, ya nggak?
1: Iya juga ya. Sekarang tuh zamannya sosial media tuh cepet ya, informasinya tuh cepet teman produk zaman sekarang ini ya Kak Dita ya.
2: Iya benar banget.
1: Oke, Kak Dita kalau boleh tahu domisilinya di mana sih?
2: Aku di Mojosongo, Pak.
1: Mojosongo City teman berdua ya. Kalau di Mojosongo gimana Kak Dita? Kerukunan ini umat antar umat beragama.
2: Oh, kalau di Mojosongo alhamdulillah aman ya, Kak. Kalau kemarin kan mohon maaf nih, kemarin kan itu di daerah lain ya. Kalau di Mojosongo setauku aman-aman aja, kita saling toleransi, ada ini di gereja ini mau ngajain apa tuh namanya ibadah. Ya udah kita mempersilahkan. Oh ada yang banser kayak anggota keamanan agama Islam jaga kayak gitu kan juga salah satu toleransi tuh. Terus kemudian bagi-bagi takjil. Oh ini dari pemuda gereja mau ikutan. Ya udah kita join bareng jadi volunteer bareng, itu kan juga termasuk toleransi gitu.
1: Oke. Jadi kalau di sekitar Kak Dita di Mojosongo berarti aman ya, berarti ya saling toleransi ya, teman berdua. Oke ya, dan oke. Dan Gema FKUB ini kan remaja ya, generasi muda ya berarti ya Kak Dita ya.
2: Iya betul Kak.
1: Nah ini generasi muda nih dengan cara apa sih bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang toleran dan damai ini seperti apa? Harus seperti apa Kak Dita?
2: Kalau dari kami Gema ya, itu yang pertama, itu kita main konten kak. Itu kan udah genzi-genzi anak zaman sekarang kan pada gadget semua tuh. Kita bikin nih konten-konten yang perdamaian, toleransi. Itu kan kalau orang suka, di-like, seneng, orang baca kan jadi enak gitu loh. Kita menyebarkannya kan mudah. Oh ini bikin konten perdamaian. Kita bikin kegiatan sama teman-teman, dikontenin, di-up di sosial media, banyak viewers, itu kan juga bisa mendorong masyarakat lain untuk, wah bagus ternyata toleransi ya di sekitar kita gitu.
1: Oke. Jadi sudah ke mention juga ya teman Pro 2 kalau ya tentang media sosial gitu. Kalau menurut Kak Dita, ini media sosial ini sebenarnya ya di zaman sekarang ini lebih banyak membantu atau justru malah menjadi tantangan?
2: Dua-duanya sih Kak, kalau menurut aku ya.
1: Gimana tuh Kak?
2: Dua-duanya, karena membantu yang pertama, penyebaran konten perdamaian kita kan juga nyebarnya lewat media sosial itu, bisa cepet kan. Terus yang kedua, bisa jadi kebalikannya, karena kan kalau misal media sosial itu ada hoax satu dan orang itu percaya, pasti nyebarnya itu cepat banget kak. Kalau enggak kita teliti dulu, oh kita tabayun dulu nih, mau ini benar apa enggak, kayak gitu kan orang bisa gampang percaya sama itu gitu.
1: Oke. Kalau Gema FKUB ini, kan tadi ngomong sosial media ya, ada sosmednya nggak sih kak Gema FKUB ini?
2: Oh ada kak, coba dicek deh Instagramnya Gema FKUB Kota Surakarta tuh ada kak.
1: Oke, coba kita cek teman Pro 2 ya, Gema FKUB Surakarta.
2: Iya coba kak, ada tuh banyak tuh konten-konten kita, kegiatan kita yang kita up di sosial media, ngopi bareng sama teman-teman, pedangan toleransi.
1: Seru gitu banget. Ini juga, by the way Kak Dita, ini Gema FKUB ini ternyata ada di kecamatan masing-masing ternyata ya?
2: Iya Kak, jadi nggak cuma di kota aja. Kita juga bentuk kayak apa ya, istilahnya teman-teman yang di bawah buat bantuin kita. Jadi kan kalau misalnya nih, kita di kota cuma ibarat berapa paling ya, 15 atau 20-an orang dari agama masing-masing mewakili satu agama, perwakilan 2 atau 3 orang, itu kan mungkin agak kewalahan ya kak ya. Kemudian kita bentuk per kecamatan tuh, oh di kecamatan Jebres ada, Banjarsari, Serengan dan lain-lain tuh, alhamdulillah sudah kebentuk teman-teman Gema FKUB kecamatan.
1: Oke. Kalau ada teman berdua yang mau join nih Gema FKUB Surakarta ini harus ke mana sih kak? Atau mungkin ke ini ke dulu ya, kecamatan dulu kali, atau gimana caranya nih kak?
2: Oh ya bisa tuh kak, ke kecamatan dulu boleh, atau DM langsung aja di sosmednya Gema. Nanti bisa tuh kita tukeran nomor WhatsApp terus sharing-sharing gitu.
1: Oke, jadi boleh banget ya teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau join ke Gema FKUB ya, ini dari kecamatan dulu berarti nanti baru ke Kota Surakarta gitu kak Dita ya?
2: Iya betul.
1: Oke, syaratnya apa aja tuh kak kalau mau join?
2: Gak ada syarat ya, penting kamu punya agama, terus bertoleransi dan tinggal di Surakarta kan. Pastinya ingin menggalakkan perdamaian lah, toleransi di Surakarta gitu.
1: Oh harus KTP Surakarta berarti ya? Atau ini boleh perantau-perantau itu juga boleh gak?
2: Perantau boleh, gak apa-apa sih kak. Kalau mau join kegiatan kita kan juga ada banyak tuh. Kita terbuka kok, asalkan maksudnya gak ini apa ya, maksudnya tetap jaga perdamaian aja sama teman-teman, nggak ada niat negatif gitu loh.
1: Oke, jadi bisa banget teman berdua buat kamu yang lagi kuliah ya, atau biasanya kuliah tuh ngerantau tuh ya, bisa join FKUB Kota Surakarta. Asik. Di Instagramnya tadi Gema FKUB Surakarta ya Kak Dita ya?
2: Iya betul kak.
1: Bisa kamu kunjungi teman berdua di Instagram ya. Dan buat Kak Dita nih, harapan yang pengen dicapai FKUB Kota Surakarta nih dalam membangun kerukunan umat beragama ke depan nih apa sih?
2: Kalau aku berharapnya semua warga, terutama teman-teman muda nih ya, yang masih muda itu bisa menggalakkan toleransi terutama di Kota Surakarta.

0: dari umat antar umat beragama nih apa pesannya?
1: Pesannya ini, kalau kita tahu ada konflik, itu jangan langsung disebar. Kita cek dulu nih kebenarannya, harus tabayun gimana. Kemudian rubahlah kata mereka itu menjadi kita. Nah, itu kan bisa jadi persaudaraan. Gitu.
0: Oke, Kak Dita, terima kasih banyak ya. Ini kegiatannya lagi apa kalau boleh tahu?
1: Kebetulan Kak, ini aku lagi piket nih di sekolah. Tadi berisik banget ya, mohon maaf banget ini.
0: Enggak kok, emang lagi berisik ya? Enggak kok, Kak. Serius, serius, aman,
1: Oh
0: aman,
1: enggak,
0: aman, aman.
1: beneran.
0: Aman kok, aman kok.
1: Soalnya tadi, ini ada renov kan di sekolah buat
0: Oh,
1: tahun ajaran
0: oke.
1: baru kan.
0: Oh, oke.
1: Gitu.
0: Oke, terima kasih banyak ya, Kak Dita. Salam buat teman-teman FKUB Kota
1: Iya, mari
0: Surakarta
1: sama-sama
0: juga.
1: Kak. Iya,
0: Selamat,
1: terima kasih
0: yes.
1: juga sudah diberi kesempatan.
0: Yoi, kami yang berterima kasih ya, teman berdua ya, Kak Dita udah mau ngobrol-ngobrol di sini ya. Biasanya juga ngobrol ya, Kak Dita ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, selamat beraktivitas kembali, Kak Dita. Lancar-lancar buat hari ini. Salam buat teman-teman di sekolah ya.
1: Siap, makasih Kak J dan teman-teman Pro2. Sampai jumpa lagi.
0: Yes, sampai jumpa lagi Kak Dita. Thank you. Di sini aja teman Pro2, jangan kemana-mana, masih nemenin kamu sampai nanti jam 10. Wah, habis ini dah ya.

0: licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

Teman berdua, thank you so much buat yang sudah nemenin aku dari tadi pagi ya. Sorry kalau WhatsApp-nya nggak kebaca. Sorry yang request lagunya belum keputer. Boleh kamu request di Pro 2 Hitlist habis ini barengan sama Sylvia Z. Sekali lagi, thank you so much teman berdua. Selamat menjalani hari. Have a great day. It's time to say mics off. Thank you.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Tuan Pro 2 Prancis memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut Tuan Pro 2 diraih pada pertandingan kedua Grup E yang berlangsung di Philadelphia Stadium Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini Tuan Pro 2 membawa timnas Prancis memuncaki klasemen Grup E dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Irak masih berada di dasar klasemen meski peluang lolos melalui peringkat ketiga terbaik masih terbuka.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2, film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Film terbaru Disney dan Pixar tersebut meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar dari penayangan pratinjau atau preview. Dilansir dari Variety di hari Sabtu 20 Juni 2026 kemarin, Teman Pro 2, pendapatan tersebut menjadikannya performa preview terbaik sepanjang tahun 2026 ini. Capaian tersebut Teman Pro 2 melampaui film Michael yang sebelumnya membukukan 12,2 juta US dollar dari penayangan awal.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Teman Pro 2, terima kasih kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Yes, ada aku Silvi Aji. Jaja bisa enggak?
1: Biar laku.
0: Kayak gitu. Jaja enggak usah gitu dong. Iya, ada aku Silvi Aji nih, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu. Enggak, kamu enggak usah gangguin aku. Jangan, Jaja jangan. Oh,
1: Sil. Orang kayak gitu loh ya.
0: Enggak. Ini Jaja nih kerjanya nih sama Pro 2. Ya, kita bakal seru-seruan cerita. Kita bakal seru-seruan tentunya ya di santai siang ini. Kita mau ngapain ya? Karena banyak banget segmen yang udah kita siapin tentunya buat temenin siang kamu, mulai dari request lagu boleh. Terus apa lagi ya? Apalagi Je, info-info juga boleh. Pokoknya kamu
1: baca tarot juga tuh.
0: Enggak dong. Kalau baca tarot beda. Itu bukan kamu, kenapa sih Jeje? Jeje sih tapi udah tampilannya pagi ini sih udah kayak ini, udah kayak Mama Tarot ya.
1: Iya, Mama Tarot.
0: Mama Tarot ya, Kero. Mama
1: Yukero. Mama Yukero itu gak ada, emang ada tarotnya ya? Gak?
0: Iya, sebenernya Jeje dulu udah kayak Mama Tarot banget sih, Papa Tarot sih.
1: Udah kalo... orang sakit ya?
0: Yang sakit. Kita terus sakitnya tuh samaan lagi, yang nelen sakit.
1: Nelen sakit buat pegang sakit, itu kan?
0: Mm-mm. Wow. Iya, pokoknya gitulah pokoknya teman Pro 2 ya. Please, aku mau menyudahi percakapan ini teman Pro 2.
1: Enggak pegang sakit apa sih, pegang sakit.
0: Iya, pokoknya kita bakal seru-seruan bareng. Jadi buat kamu yang mau gabung teman Pro 2 jangan ragu-ragu. Kasih tahu aku aja di 081327866966. Kasih tahu lagu apa yang mau diputerin. Ini kayaknya Sisil ngomongnya tong atau tambelan gigi itu tuh makin tinggiin, Je.
1: Kenapa sih?
0: Biar enggak kegigit behel sama behel. Iya sakit, makanya ya udah deh gitu ya teman Pro 2. Jadi so sorry banget kalau misalkan kamu ngerasa Sisil kok ngomongnya agak-agak cadel gitu ya.
1: Tadi dari pagi juga teman Pro 2 gitu kan, tadi pagi suara aku juga mm-mm. Kurang sehat kan. Jadi teman Pro 2 seharian ini akan
0: merasa suara agak enak. Iya gitu. Akan suara yang berbeda pastinya. Pagi sudah dibuat tidak enak suaranya, siang juga sama kayaknya ya. Jadi gak enak aja ya. Oke deh, tapi apapun itu gak mengurangi esensi kita buat seru-seruan di santai siang tentunya ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja bareng aku Silvi Aji.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu, di mana sekarang kita udah masuk segmen untuk request-request lagu. Jadi, kamu kasih tahu aku aja. Lagu apa sih yang mau diputerin siang hari ini gitu ya? Mau Indo boleh, mau manca juga boleh, mau satu boleh, mau dua boleh, pokoknya boleh semua ya, teman Pro 2 ya. Jadi, kamu tinggal kasih tahu aja. Kirim aja judul lagu sama penyanyinya siapa. Terus kirim ke 081-327-866-966. Dan kita juga mau selipin informasi-informasi tentunya nih buat kamu, teman Pro 2. Kita mungkin siang ini awalin dari Wonogiri dulu gak sih? Jadi kita tahu bersama, teman Pro 2 ya, kalau misalkan perkembangan teknologi digital tuh dinilai membawa tantangan baru dalam pengawasan pemilu. Nah, karena itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Wonogiri ini terus memperkuat literasi digital masyarakat, khususnya untuk anak-anak muda nih. Nah, supaya apa sih? Supaya gak mudah nih terpengaruh sama informasi palsu yang beredar di media sosial. Komisioner Bawaslu Kabupaten Wonogiri Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Ambar Indro Saputro mengatakan, kalau misalnya perubahan pola komunikasi masyarakat ini menuntut pengawasan pemilu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Gak terasa loh, bentar lagi udah mau 2029 ya, teman Pro 2. Enggak. Ini baru 2026 ya, masih ada 3 tahun lagi. Sabar gitu ya. Tapi gak apa-apa, digodok mulai dari sekarang, teman Pro 2. Supaya apa? Nanti ke depannya, pada saat ada kampanye-kampanye politik dan lain sebagainya, kita tuh udah gak gampang termakan hoax. Nah, itu dia, literasi digital dipupuk sejak dini mungkin, teman Pro 2 ya. Nah, terus juga menurut Ambar, kalau misalnya penyebaran informasi di ruang digital tuh berlangsung sangat cepat banget ya, sampai berpotensi untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat. Nah, di sisi lain, kemajuan teknologi seperti AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, itu juga memudahkan munculnya konten manipulatif yang menyerupai kondisi sebenarnya. Kamu pernah dong ngelihat video-video yang ternyata itu bukan video. Aku tuh ngelihat belakangan tuh di TikTok, teman Pro 2. Jadi kayak banyak banget video yang aku gak ngerti dia dapat foto dari mana, terus tiba-tiba berjoget liak-liuknya dengan pakaian-pakaian yang mungkin yang mempromosikan pakaian minim dan lain sebagainya. Aku gak ngerti aja, kayak wow, bisa ya. Tapi itu kayaknya bukan orang, tapi benar-benar kayak AI. Tapi kalau orang yang gak sadar, orang yang awam yang gak ngerti dengan AI dan lain sebagainya, pasti menyangka itu video asli, teman Pro 2 gitu. Nah, Ambar juga mengakui bahwa regulasi yang menjadi dasar pengawasan ini masih mengacu ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga belum sepenuhnya bisa mengakomodasi perkembangan teknologi saat ini. Nah, tentunya juga nggak cuma RU Polri aja, teman Pro 2 ya, tapi dia juga berharap bahwa revisi Undang-Undang Pemilu yang ditargetkan selesai di tahun 2026 ini bisa menjawab tantangan pengawasan di era digital, teman Pro 2 gitu. Informasi tadi tentunya aku masih bisa, kamu bisa cek ya, teman Pro 2 di rri.co.id. Nah, bagi kamu yang mau diputerin lagu-lagu bagusnya, cus langsung aja WhatsApp ke Sisil ya di 081-327-866-966.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

Aku balik lagi teman Pro 2 buat nyapa-nyapa kamu yang udah WhatsApp ya ke Pro 2 FM Solo di 081-327-866-966. Aku mau bacain dari Kak Zulia dulu nih di Jakarta. Katanya ya, selamat pagi Pro 2 Hitlist, aku izin request Remuk Dong dari Angie Carvalho ya. Salamnya buat kakak penyiarnya aja dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum kakak, terima kasih. Nanti aku coba cariin dulu lagunya Remuknya Cia. Remuk-remuk, oke udah siap ya, udah aku siapin, tenang aja. Nggak kayak lagu ya, udah siap belum gitu ya. Terus ada juga Kak Theodorus Yudhistira yang mengirimkan kata-kata yang luar biasa. Aku coba bacain ya teman Pro 2. Kata-kata atau pesan-pesan dan motivasi hari ini. Lucu aja ya, rasanya saat membaca ulang chat kita dulu, cie. Betapa mudahnya aku tersenyum dengan beberapa kata yang kamu ketik. Dan betapa mudahnya aku tertawa dengan candaanmu yang aneh. Waduh. Setelah mengenalmu, aku baru sadar kalau bahagia itu merupakan perkara yang mudah banget. Karena bahagia itu ada di tangan dan kuasa kita sebagai seorang manusia. Saat aku mengenang, ini kayak lagi sesi curhat ya Kak Theodorus ya. Saat aku mengenang kisah kita dahulu, rasanya ada hal yang kurang. Sebab hadirmu samar-samar terasa, cile. Singkatnya, bila dengan memikirkannya membuatmu menitikkan air mata, maka kamu masih mencintainya dan dia masih segalanya. Sayangnya semesta itu meminta kita untuk berpisah, di mana buku kita harus berhenti untuk ditulis lalu disimpan untuk selama-lamanya. Kepergianmu benar-benar menyisakan lubang yang begitu dalam yang tidak akan pernah penuh walau diisi hal sebanyak apapun. Karena 1000 orang datang tidak akan semeriah kehadiranmu. Karena 1000 orang pergi tidak akan semenyakitkan kepergianmu. Hidupku masih berputar dengan dirimu sebagai pusatnya. Karena dirimu bagaikan kepingan terakhir dalam hidupku yang hilang. Dan kenyataannya bahwa dirimu itu tidak tergantikan. Dan hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat menggapai garis akhir, tapi tentang siapa yang paling mampu memahami arti dari setiap langkah, setiap jatuh, dan setiap luka yang tak terlihat. Kita hidup dalam dunia yang seringkali terlalu ramai untuk mendengar, terlalu cepat untuk peduli, dan terlalu keras untuk memberi ruang bagi kelembutan. Tapi di balik semua itu, kita tetap berjalan, membawa luka yang kita bungkus dengan senyum, menahan tangis yang kita tutupi dengan tawa, dan memeluk harapan yang kadang hampir gak tersisa teman Pro 2. Kita belajar bahwa orang yang paling sering tertawa bisa jadi menyimpan kesedihan yang paling dalam. Kita belajar bahwa tidak semua perpisahan itu harus dimaknai sebagai akhir. Karena bisa jadi itu adalah awal dari kedewasaan, dari kebangkitan, dari mengenal diri sendiri lebih dalam lagi. Dan seiring waktu berjalan kita mulai memahami bahwa menerima kenyataan itu jauh lebih penting daripada terus menggenggam hal-hal yang gak ingin bertahan. Kita mulai mengerti bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menangis. Bahagia terus ya. Oh, tapi ini bukan kata-kata, ini kok kayak kisahku ya. Kak Theodorus Yudhistira, makasih loh kamu sudah menggambarkan bagaimana kisahku. Kayak jadi aku membaca ini tuh sambil mau menitikkan air mata loh, serius. Tapi ya kalau di sosial media kan ini tentang kata-kata checklist, tapi ini bukan tentang kata-kata, tapi ini tentang kita. Cie gitu teman Pro 2 ya. Sisil mulai deh melonya deh. Terima kasih Kak Theodorus ya dengan kata-kata kamu yang hari ini benar banget. Kadang-kadang kita ya mungkin kita harus kehilangan untuk memahami tentang kedewasaan. Mungkin kita harus belajar lebih mencintai diri sendiri, ya kan? Self love, ya gak ada salahnya teman Pro 2. Jadi ya gak selalu kehilangan itu menjadi hal yang terburuk kok. Bisa jadi Tuhan menggantikan itu dengan yang lebih baik lagi. Amin ya teman Pro 2 ya. Pokoknya kalau hal-hal positif kita aminin aja ya.
gitu ya, setuju ya. Oke deh, lanjut lagi ada Kak Yoyo Joglo. Selamat siang Mbak Sisil, aku mau request lagunya Olivia dong yang paling baru. Judulnya Stupid Song. Oke, tolong ya Mbak diputerin kalau boleh. Makasih banyak Mbak Sisil, semangat terus siarannya. Pasti Kak Yoyo, aku semangat sekali. Apalagi kamu teman Produa gabung di Produa Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Nah, kamu juga jangan ragu teman Produa, mau ngirimin kata-kata bagus boleh. Mau ngirimin kisah pribadi boleh. Enggak. Jangan-jangan kisah pribadi ya. Terus apa lagi dong? Mau curhat, colongan, curcol boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 081327866966.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia 2026.

Taman Pro 2 pemerintah pusat ini secara resmi ya sudah melarang seluruh sekolah-sekolah negeri untuk melakukan jual beli. Enggak. Sisil, jual beli jabatan kan enggak mungkin. Nah, jual beli seragam Taman Pro 2 ya. Yang ini tuh ternyata bisa dianggap untuk memberatkan para pelajar. Penyediaan seragam sendiri itu nantinya dikembalikan ya secara mandiri kepada para siswa dan juga siswi. Misalkan kalau udah punya nih Taman Pro 2, ya udah enggak dipaksa untuk beli gitu kan. Dinas Pendidikan Kota Solo sendiri sebagai upaya untuk menjaga adanya tindak jual beli nih ya, bakal melakukan pengawasan preventif dengan memberikan sosialisasi dan juga himbauan kepada sekolah-sekolah negeri yang ada Taman Pro 2. Dihubungi melalui sambungan teleponnya kemarin Taman Pro 2 ya, Kepala Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Solo Dwi Arianto ini mengatakan kalau misalnya dalam aturan yang berlaku, penjualan seragam hanya diperbolehkan untuk seragam batik ataupun olahraga. Jadi seragam-seragam khusus gitu ya Taman Pro 2. Dan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat rentan atau siswa dengan keluarga miskin, dari keluarga miskin gitu ya, Dinas Pendidikan Kota Solo itu menyiapkan program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta atau BPMKS yang berlandaskan DTSEN ya Taman Pro 2 dari Dinas Sosial untuk memberikan seragam sekolah khusus. Nah, nantinya anak-anak tuh yang nerima BPMKS bisa membeli seragam khusus seperti batik ataupun kaos olahraga secara gratis melalui toko mitra yang sudah dititipkan seragam dari sekolah-sekolah Taman Pro 2. Dinas Pendidikan Kota Solo pun merinci anggaran yang digelontorkan negara untuk siswa-siswi yang tidak mampu atau dari keluarga rentan ya di Kota Bengawan Solo ini sampai mencapai 13 miliar rupiah dengan sasaran 20 ribu siswa ataupun siswi Taman Pro 2. Wow, kalau aku sih kayak gini-gini setuju ya Taman Pro 2 ya, apalagi kalau misalnya sekolah tuh kita nggak dipusingin dengan biaya buku, biaya apa lagi, biaya alat tulis, biaya apa lagi. Kayaknya kalau kayak gitu-gitu ya udah biarkan anak-anak udah disiapkan, udah ada wadahnya, terus mereka ya udah tinggal belajar gitu loh. Enggak usah mikirin aku pengen harus beli pulpen gitu karena aku enggak sanggup jadi aku harus bekerja misalnya gitu ya. Aduh, itu miris banget itu, aku sedih banget kalau ngeliat hal-hal yang kayak gitu sama Pro 2. Jadi ya baik banget sih menurut aku, ini salah satu gebrakan yang baik ya. Karena kenapa? Karena tidak diharuskan untuk membeli seragam. Jadi seragam itu ya udah dipasrah ke sama keluarganya gitu ya. Misalkan ada lungsuran, misalkan lungsuran tuh dalam artian kakaknya punya baju gitu ya, nggak usah yang baru-baru banget gitu ya Taman Pro 2. Nggak usah yang harus kerahnya masih kaku gitu, tahu nggak sih kalau kamu baru masuk sekolah terus baju baru kan kelihatan banget ya Taman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalkan pas lagi dulu kecil SD tahun ajaran baru gitu. Kalau which is kalau pindah dari SD ke SMP kan oke lah ya, bajunya beda karena kan ada bed yang beda dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan naik kelas gitu ya, dari kelas 1 SD ke kelas 2 misalnya, atau kelas 3 ke kelas 4 gitu kan, terus kadang-kadang tuh suka malu pakai baju baru gitu kan, karena nanti diceng-cengin sama teman-teman gitu. Akhirnya apa, ya udah bajunya sengaja dikotor-kotorin dulu baru dipakai gitu ya Taman Pro 2 ya. Oke, lanjut deh. Informasi tadi tentunya aku kutip Taman Pro 2 dari rri.co.id. Lanjut, ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari ya, semerbak sekali pokoknya. Katanya, "Kak, aku mau request dong lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati ya. Terima kasih, kembali kasih. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran. Ama-ama, maci amanyak ya." Apa nih, lagunya Sumpah Mati ya, Grace ya. Aku coba cek. Oke, aku siapin ya Kak buat kamu. Ditunggu lagu-lagunya. Terus ada juga Kak Prapto yang menyapa aku di siang hari ini. "Mat siang Mbak Sisil, mat bertugas ya, jaga kesehatan." "Inggi, terima kasih. Sehat selalu pokoknya ya." Terima kasih Kak Prapto dan seluruh Taman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Makasih banget ya sudah memberikan support lah. Terus apalagi kasih semangat, apalagi wah kasih-kasih salam, apalagi sampai mengutip kisah kehidupan gitu ya, kayak tadi Kak Theodoris Sudistira. So pokoknya makasih banyak Teman Pro 2, kamu jangan ragu-ragu buat gabung ya di Pro 2 FM Solo. Caranya gampang banget, kamu tinggal WhatsApp aja ke 081327866966.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita akhiri saja semuanya. Jika kau akan menderita karena aku, maka kau bisa bahagia tanpa diriku. Descendants of the Sun.
1: Kuatamu kuat untuk kamu.
2: Oke, balik lagi teman Pro 2. Aku mau nyapa-nyapa kamu nih. Aduh, gimana kabar kakak? Apa kabar ya kakak?
3: Alhamdulillah baik. Nih kenapa orang jadi sengawa semua nih?
2: Karena abis acara itu pak.
3: Di mana ya?
2: Acara yang kemarin kita di polisi-polisi itu.
3: Anda alergi sama MLBB apa alergi sama orang banyak?
2: Nggak bisa, alergi gimana? Saya sama orang banyak pak. Kan Bapak tahu saya nggak bisa ketemu orang banyak pak. Gak bisa terus, udah gitu kan bau rokok banget kan.
3: Deket, emang iya?
2: Iya.
3: Oh serius? Aduh,
2: parah banget, terus yang langsung kepala pusing langsung.
3: Bungi wah pecah-pecah gitu ya.
2: Gigi senut-senut. Gigi senut-senut.
3: Iya sekarang sih gigi
2: iya, senut-senut, senut-senut ya banget. Senut banget ini pak, gak lihat apa tambelan segede gitu. Udah kayak pemain karet.
3: Wah kacau, kacau.
2: Kita mau jeda ya? Oh kita baru mulai udah mau jedaan.
3: Gimana,
2: ya.
3: Gimana?
2: Enggak, kita lagi mau bacain WhatsApp yang udah masuk ya.
3: Gas
2: kan?
3: Dari siapa tuh?
2: Ada kak siapa ini? Kak Hari di Kaliwingko. Mm-hmm. Salah deng, Kak Hari Wili, Kaliwingko. Kaliwingko tuh nama kota atau nama?
3: Kaliwingko tuh daerah sih.
2: Oh daerah ya. Oh Kak Hari di Kaliwingko berarti ya. Mm. Nih katanya selamat siang kak, aku minta lagunya Joss Stone dong yang Right to Be Wrong. Oke. Okay. Itu kayaknya lagu lama nggak sih? Coba.
3: Coba cek dulu ya.
2: Coba aku cek dulu
3: right
2: ya.
3: Right to Be Wrong, ngomong Wrong apa gimana?
2: Right to Be Wrong.
3: Ibu sengau sih, jadi R-nya gak kedengeran saya, Bu.
2: Bapak gitu.
3: Right to be wrong. Iya, iya, iya. Siapa tadi?
2: Apa? Joss Stone.
3: Joss Stone.
2: Joss Groban lagi dicarinya sama dia kan.
3: Bagus sih.
2: Apa?
3: Joss Stone. Joss Stone taunya pemain bola.
2: Right to be wrong. Terus terima kasih Kak Sisil, semangat selalu. Terima Aci juga.
3: Iya, gak lama-lama amat sih.
2: Bisa diputar, Pak?
3: Cuman kita cek dulu ya ada apa enggak.
2: Kita cek dulu ada apa enggak ya. Terus

0: Katanya gini, ada kak catur nih, apa namanya, kak Sisil, aku bingung ngurus NPWP itu ribetnya, abis jadi FGHI.
1: Iya.
0: Enggak, gampang banget kok urus urus NPWP itu, kamu bisa email sekarang.
1: Oh, Anda juru bicara NPWP ya?
0: Dirjen pajak dong, Pak.
1: Iya.
0: Dirjen pajak, Pak.
1: Iya. Bukannya sekarang jadi satu sama KTP ya? Ya nikah kan ya, jadi harusnya sih, harusnya ya idealnya dia gak ribet. Apalagi kalau urusan perpajakan harusnya sih, harusnya loh ya, itu tidak
0: kan
1: meribetkan.
0: Kan harusnya, tidak tapi...
1: Ribet. Gak mungkin loh, gak mungkin. Kan gitu, masa ribet?
0: Enggak lah, di kita mah gak ada yang ribet-ribet. Apa itu ribet? Enggak, gampang banget. Tapi ya serius, kamu harus banget, ini
1: apa?
0: Ya, harus banget.
1: Lewat
0: apa sih?
1: Email tadi apa gimana?
0: Enggak, maksudnya pembaruan data.
1: Oh iya.
0: Itu penting, karena jangan sampai kamu udah bayar pajak, kayak aku di sini udah setahun bayar pajak, ternyata pajakku off.
1: Wow, amazing. Ya.
0: Gitu, teman Pro 2. Terus ada juga Kananda Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari, katanya makasih ya lagu idolaku udah diputerin si Selena Grace. Oke. Sama-sama. Kalau gitu teman Pro 2, kayaknya abis ini kita bakal rehat dulu, bakal muterin lagu-lagu pilihan ya bro ya. Kita ada bro, ada yang mau diomongin mungkin hasil rapat tadi.
1: Ngapain, gak usah. Yang having fun aja, yang berat-berat gak usah di-share ke teman bro dua.
0: Kayaknya capek banget gak sih?
1: Hidup ini udah terlalu berat ya.
0: Contohnya ngurusin PWP gitu kan, tadi kan udah terlalu berat banget ya Pak ya.
1: Iya sih, ya Allah.
0: Kenapa?
1: Enggak, maksudnya ya harusnya memang ada birokrasi-birokrasi yang dipersingkat dan dipermudah ya. Saya yakin sih kalau misalnya itu dilakukan dengan sesuai dengan SOP, harusnya sih aman, tentrem, Kertora Harjo. Maksudnya gimana ya? Segala syarat-syaratnya terpenuhi, dari sana juga mudah gitu. Jadi harusnya sih cepat jadi.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Harusnya.
1: Iya,
0: tapi
1: lagi-lagi enggak. Ditekankan di situ ya.
0: Harusnya. Katanya mau request lagunya dong dari Kak Catur, kasih sil please banget bait pertama. Apa bait pertama? Oh, Ceylon 7.
1: Ceylon
0: 7. Coba aku cari dulu ya lagunya ya. Nanti kalau udah nemu.
1: Kalau enggak ada bait pertama, kita bait kedua aja langsung.
0: Bait ketiga boleh enggak?
1: Enggak usah.
0: Ref aja langsung boleh enggak?
1: Iya.
0: Bait pertama ya. Oke, ada kalau gitu ya. Oke deh teman Pro 2, kita masih bakal balik lagi untuk kasih-kasih kamu informasi gitu ya teman Pro. Tapi kayaknya nanti kita bakal rapat dulu ya. Dan teman Pro 2 kita diamin dulu.
1: Enggak. Dapur banget ya.
0: Dapur banget. Jadi deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, udah di sini aja ya di 105,5 FM Pro 2 Solo.
1: Teman terbaik kamu. Gas.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

Oke, teman Pro 2, balik lagi ya. Aku mau nyapa-nyapa kamu yang sudah WhatsApp ini. Ada Kak siapa? Oh, ada Kak Zulia yang mengucapkan terima kasih lagunya diputerin. Terus juga ada Kak siapa nih? Kak Yoyo ya. Terima kasih juga Kak Yoyo. Terus apa nih? Udah ya, lagu-lagu kamu teman Pro 2 udah aku puterin, tapi cuma satu nih yang belum kayaknya. Tadi lagunya Kak Hari Kaliwingko ya, belum aku puterin. Nah, setelah ini aku bakal puterin lagunya kamu ya Kak Hari. Jadi ditunggu aja. Dan setelah ini teman Pro 2, tentunya aku masih bakal balik lagi untuk kasih kamu info-info terup to date tentang UMKM di sekitar kita, di Solo Raya dan sekitarnya ya. Terus juga ada bahas-bahas tentang makanan juga. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, udah pantengin aja terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, nampaknya ini audionya trouble ya sebelah kiri ya. Coba nanti aku cek lagi deh teman-teman Pro 2. Nah, untuk Kak Hari di Kaliwingko ditunggu dulu ya lagunya ya, bakal kita puterin karena I don't know why ini nggak bisa muter ya, nggak bisa bersuara. Cek, tidak bisa bersuara, malah yang keputar lagu instrumen tadi. Udah kayak nampaknya kita udah kayak mau tidur siang tadi ya teman Pro 2 ya. Oke, aku bingung lah, ini lagu mana nih, kayak Ratatuli tadi ya lagunya. Oke deh teman Pro 2 ya, masih di sini aja karena Sisil masih bakal balik lagi buat kamu.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: Oke, lagunya Kak Hari di Kaliwingko ya udah kita puterin. Terima kasih banget walaupun tadi sempat salah dan nggak tahu kenapa nggak mau keputar lagunya, malah keputar lagu kayak Mozart Mozart gitu tadi ya teman Pro 2. Nah, balik lagi aku mau nyapa dulu ada Kak Prapto. Mbak Sisil, tolong dong diputerin lagunya Kekasih Gelapku. Oke, waduh berat nih lagunya nih, berat banget nih, berat banget. Lagu ini sama lagu Sevilla tuh kayaknya berat banget ya. Oke deh, teman Pro 2 kita bergeser dulu nanti ya. Kak Prapto, aku bakal puterin, ditunggu aja ya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo. Kita bergeser dulu informasi yang aku kutip dari rri.co.id nih teman Pro 2, dimana kita mau bahas seputar UMKM dulu. Boleh dong ya. Ini ada kabar dari Karanganyar teman Pro 2. Mana suaranya warga Karanganyar? Ya, udah kayak lagi konser ya kakak ya. Nah, jadi pusat kuliner paguyuban UMKM baru di Kecamatan Colomadu yang bertajuk Lokal Culinary Colomadu ya, atau Colomadu benar kan Colomadu ya, atau lokasi. Lokasinya LOCA Loka titik C. Jadi lokasi. Keren ya. Ini mengusung konsep kekinian yang resmi di launching teman Pro 2. Jadi ini tuh di launching kemarin Sabtu ya. Jadi tanggal 21 2 hari lalu dan dilakukan langsung oleh Kepala Diskop UKM Transmigrasi Energi dan SDM Pemkab Karanganyar Pak Sriyono Budi Santoso yang tentunya dihadiri juga oleh PLT Camat Colomadu Desi Pramudiasti, kemudian ada Kadin Diskut Trans ESDM Kabupaten Karanganyar dan perwakilan Forkopimca Colomadu dan juga banyak banget teman Prodo yang hadir. Nah, selain itu juga hadir Joko Pramono selaku anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Dapil Colomadu. Cece Latifah selaku salah satu penggagas lokasi ini menyebut bahwa lokasi itu diikuti oleh 20 tenan nih teman Pro 2 yang menjajakan aneka kuliner seperti mulai dari penyetan, tengkleng, benar ya? Ye, bukan tengkleng lagi, tengkleng, terus ada wedangan, empek-empek juga ada, nasi gudeg juga ada, dimsum ada, siomay, bakso, pentol, terus ada solo lagi soto. Ada juga aneka minuman mulai dari es, teh, teh panas, kopi, wedang ronde dan lain-lainnya teman Pro 2. Nah, Caca juga menyampaikan kalau misalkan lokasi ini ya atau lokace gitu, lokace. Lokasi ini ya dengan konsep baru ini ya menawarkan kuliner yang kekinian banget teman Pro 2, tapi harganya tuh terjangkau. Terus ada konsep nongkrong-nongkrongnya gitu. Plusnya lagi ada live music teman Pro 2 ya. Mulai dari akustik, gitar, sampai ada mini band. Pokoknya lengkap banget ya di sana. Nah, menurutnya kehadiran komunitas motor itu diharapkan juga bisa dapat menarik minat remaja lain untuk nongkrong, terutama untuk di hari-hari tertentu. Kayak nanti tuh ada event-event tertentu gitu ya teman Pro 2. Nah, sementara itu Kepala Diskop UKM Transmigrasi Energi dan juga SDM Pemkab Karanganyar Sriyono Budi Santoso atau yang lebih akrab disapa dengan Edo ya, menyebut kalau misalkan lokasi ini sengaja dibuat di ruang publik supaya UMKM tuh bisa naik kelas teman Pro 2. Apalagi wilayah Kecamatan Colomadu itu kan terletak di jalur strategis ya. Tepatnya di Jalan Adi Sucipto menuju Bandara Adi Sumarmo Solo gitu. Nah, menurutnya halaman Kecamatan Colomadu yang indoor itu cuma mampu nampung sekitar 15 tenan aja. Sehingga sebagai antisipasinya nih, misalkan kalau hujan atau apapun itu, area outdoor perlu tenda khusus seperti halnya di pusat kuliner lain di berbagai tempat teman Pro 2 gitu deh. Oke, informasi tadi tentunya aku kutip dari rri.co.id teman Pro 2 kalau penasaran dengan lokasi-lokasi gitu ya. Langsung aja cek di sana rri.co.id. Bapak mau apa, Pak?
1: HP-nya Pro 2.
0: Pro 2 di sini kayaknya. Tuh. Nah, terus kata Kak Catur belum semangat. Kenapa belum semangat? Mau diputerin lagu apa? Coba kasih tahu Sisil ya. Langsung aja di 081327866966.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh rakyat. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Prapto sudah mengudara. Terima kasih Kak Prapto ya sudah request ini. Kenapa sih pada ngasih duit ke saya? Saya tahu saya tuh mata duitan, tapi kenapa kalian ngasih saya duitnya banyak banget gitu loh. Nggak, teman Pro 2 ini saya lagi apa? Lagi nagih apa? Ntar loh, lagi nagih kas. Oh iya.
1: Kas.
0: Apa? Cuy, yang ujung mau ngomong.
2: Nggak ada suaranya sih, Pak saya.
0: Kan karena itunya Bapak kecilin.
3: Ini gimana nih, saya dapat 10 ribu dari siapa nih? Oh punya saya.
2: Nggak, ini kita, ternyata ada suaranya saya.
0: Kita lagi ini ya, kita lagi bahas apa sih? Duit kas ya? Iya.
3: Kalian ada?
4: Berarti aku belum bayar lagi.
2: Tolong ya, tolong itu konsumsi internal.
0: Iya, kenapa sih kalian tuh kayak mempeributkan 10 ribu?
2: Tolong, tapi by the way, kita kasnya berapa sih?
0: 10 ribu bawa. Bawa mau beli gitu dong.
3: Makasih ya Tika Despa ya.
2: Kita kasnya udah ada berapa sih?
3: 20 ribu.
2: Kalau diinformasikan kayak itu loh, kayak masjid-masjid kalau habis Jumat.
0: Oh iya. Yeah.
3: Hamba Allah.
2: Iya, yeah, jadi kan dikasih yeah, untuk kali ini terkumpul sekian ratus juta miliar.
3: Habis sholat id.
0: Makan sabar, sebelum dia keluar saya kasih infonya nanti. Dia left group.
2: Iya, jadi Marena, kita semakin dekat ya dengan momen-momen gimana si Bray Rifki ini bakal dipendet oleh Bro.
0: Dipendet tuh apa sih artinya dipendet?
3: Diminta.
2: Lah ya diminta ada yang salah?
3: Enggak
2: ada yang salah kata dipendet.
3: Biasanya dipendet engarsani pun. Bla bla bla bla. Kita apa enak enak terus ki.
0: Tapi pikir tuh dipendet tuh kayak di
2: diambil.
0: Bukan dipingit gitu loh.
3: Enggak. Dipingit enggak. Okay. Sudah pernah dipingit.
0: Enggak, maksudnya itu saya pikir kayak gitu gitu loh.
2: Jadi dipendet itu memang biasanya konotasinya diambil sama sang maha kaya.
0: Oh bukan sang maha kuasa.
2: Di sesi potret kan sang maha kaya.
3: Oleh-oleh sudah di tes.
2: Kok bisa?
3: Gak enak.
0: Apa sih?
3: Aku ada tapi gak enak.
0: Apa sih?
2: Ya kalau gak enak ya gak usah diungkapkan.
0: Kenapa sih? Pada
3: separuh doang.
2: Dia udah pro satu banget ya udah.
0: Enggak deh, tadi tuh anda saya. Muak saya dengernya lu.
2: Dia emang kayaknya udah waktunya sih. Udah evolve dia.
3: Kalau gak pro satu, pro empat nih.
2: Oh ya nggak apa-apa. Yang penting nggak di Pro 2 gitu.
0: Enggak. Tapi off the record ya, teman Pro 2 ya. Aku mau cerita. Tadi kan ditanya lah, gimana Pro 2 kalau Rifki ditarik? Belum ngomong, belum selesai itu bapak ngomong, udah ada yang teriak.
2: Apa?
0: Oh tadi
2: nggak tahu. Enggak juga kan anda.
0: Apa ya? Ikhlas Pak, ikhlas. Siap, apa silakan Pak, gitu. Iya lagi, iya tadi yang pagi-pagi. Sumpah kocak banget. Padahal Rifki tuh. Padahal dalam hati berharap diperjuangkan.
3: Enggak bisa. Ya,
2: saya pengen ada satu sempalan lagu yang emang relate banget.
0: Apa?
2: Setidaknya diriku pernah berjuang.
3: Itu judulnya Tak Pernah Ternilai.
0: Itu apa judulnya?
3: Tak Pernah Ternilai.
2: Iya.
0: Dari?
2: Dari The Adhika Project kalau enggak salah.
3: Enggak. Yunisara.
0: Ada enggak
3: sama Raffi Ahmad?
2: itu 1000 tahun, Pak.
3: 50 tahun. 1000 tahun. Itu Jikustik 1000 tahun lamanya.
2: Iya. 1000 kali tahun ya.
3: Gia
2: Indrawati 1000 kali tahun.
0: Tak pernah ternilai.
2: Tak pernah ternilai. Setidaknya diriku pernah berjuang.
0: Oke.
2: Mas kita pernah ternilai di matamu.
0: Gitu.
2: Setidaknya aku ngapain Pak dilanjutin?
3: Gak usah dilanjutin. Biar
0: gak mau lanjutin deh tadi. Makanya kita mau diem-diem aja ya? Pak, gitu kan. Terus ya apapun itu ya Ki ya. Anda sudah berjuang sejauh ini.
2: Dan saat ini kita sudah menghadirkan.
3: Itu gak enak banget ya, tak pernah ternilai ya. Yang lain dong.
2: Ayah anda dari Rifki. Ada pesan mungkin dari ayah anda ke Rifki.
0: Berkomentar bagaimana. Nah kalau gak kuat lambaikan tangan.
3: Bapak saya ada WhatsAppnya di situ. WhatsApp ini aja.
2: Antara momen sedih sama uka-uka ya. Gak kuat lambaikan tangan.
0: Gak kuat lambaikan tangan.
3: Masih dunia lain itu.
0: Kamera di sebelah sana ya Ki.
3: Iya.
0: Pasti ini ya Ki.
3: KBR-nya di sebelah sana.
0: Kameranya.
3: Oh kamera.
0: Oh KBRN.
2: Pro 1 banget jadi anaknya.
0: Kenapa sih kamu jadi pro 1? Kan kamu masih tanggal 26 officialnya.
3: KBRN itu Pro 2 juga ngerjain.
0: Enggak, selama Pro 2 kamu gak pernah bahas-bahas itu. Tuh kata Kak Catur, saya sedih kalau Kak Rifki ke Pro 1. Yaudah kalau gimana kalau detik yang kita pindahin ke Pro 1.
3: Plot twist banget.
2: Sangat sangat mendengarkan aspirasi pendengar ya.
0: Iya.
2: Jadi Catur sedih karena si Jamet
0: pindah
2: nomor satu. Nomor satu. Langsung plot twistnya seketika kita pindahin dia.
0: Iya, kita pindahin dua aja deh, dua orang.
3: Malam lagi. Nah,
2: ternyata Dinda Harum Tiara Sekarwangi itu sedih karena Dinda Swatika pindah ke pro satu. Akhirnya kita pindahkan Rama ke pro satu. Dan akhirnya gak ada yang protes.
0: Iya, iya.
2: Udah deh.
0: Kasian banget kita.
3: Dengerin ya, nih Rama nih.
0: Yeah. Enggak, dia lagi ujian katanya. Lagi ujian. Ya, tadi minta salim mulu. Mbak doain ya, Mbak doain ya gitu.
3: Apa ujian SIM dia?
2: Bukan.
0: Enggak.
3: Ujian apa?
2: Dia ujian. Tryout masuk mana gitu.
3: Udah masuk. Kan udah UMS dia. Mau masuk kemana lagi?
0: Tryout dong.
2: Mau masuk UMK. Kan?
3: Kudus dong.
0: KDMP kali ya.
3: Wah.
2: Kedemep.
0: Yaudah deh, kita bakal puterin kali ya lagunya. Ini kita langsung cabut nih abis ini.
2: Apanya?
0: Rapat dulu kita. Cabut? Ya kan kita cabut rapat maksudnya.
2: Oh iya.
0: Iya rapat. Gitu sama Pro 2.
3: Kita bahas apa sih rapat kita?
0: Huh? Bahas apa sih rapat? Bahas kepindahan Anda lah.
2: Bursa transfer ya.
3: Wah, mira transfer nih.
0: Enggak, di mana-mana bursa efek gitu ya. Ini enggak bursa transfer. Bener. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 ya, kita masih bakal puterin lagu-lagu bagus. Ki, ada kata-kata terakhir mungkin, Ki? Ngeri banget.
3: Masih ada hari esok, ada terakhir-terakhir.
0: Iya. Berarti nanti besok kamu nyapa di sebelah? Apa dong? Apa
2: nih? Ini les bill juga nih, les bill.
0: Les bill.
2: Gede kamu dieksekusi les bill.
0: Les. Udah, kita langsung aja puterin ya lagunya dari
3: Last Child.
2: Yeay.
0: Dengan
3: ternilai.
0: Enggak, salah.
3: Gak enak banget judulnya
0: tambah. Iya, ternilai, enggak ternilai nih.
3: Yang judulnya begitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu mana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita. Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
1: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Yuk kumpul lagi teman Pro 2. Ya, aku sudah kembali nih. Tara. Menceri-ceri waktu untuk bisa kembali lagi bersiaran ya. Setelah sedang rapat. Nah, kita masih rapatnya kayak masih ada deh teman Pro 2, masih jalan. Jadi masih akan running, kita masih akan bahas lagi di rapat. Dan tapi di sela-sela rapat aku menyempatkan untuk kembali ke kamu teman Pro 2. Udah ada lagu kumpul bocah, artinya kayak kita bakal kumpul lagi untuk info-info. Boleh ya? Nah, teman Pro 2, ini satu informasi dulu yuk dari dunia olahraga. Di mana dari Piala Dunia pastinya ya, yang lagi semarak-semaraknya. Karena kenapa Prancis ini sudah memastikan tiket untuk masuk ke 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mereka tuh mengalahkan Irak dengan skor 3-0, teman Pro 2 ya. Jadi, kemenangan ini tentunya diraih di pertandingan kedua grup I ya, yang berlangsung di Philadelphia Stadium dini hari tadi teman Pro 2. Nah, mereka tentunya tampil dominan ya sejak awal pertandingan dan langsung mengambil inisiatif serangan ke pertahanan Irak teman Pro 2. Jadi golnya itu kalau nggak salah yang dari Mbappe juga, Kylian Mbappe ada ya, terus ada Michael Olise, pokoknya banyak deh ya teman Pro 2, ada 3 ya gitu. Nah, terus juga tentunya sepanjang babak pertama itu Prancis tuh mendominasi banget ya penguasaan bola dengan catatan mencapai sampai dengan 60% teman Pro 2. Nah, sementara itu Irak itu kesulitan menciptakan peluang bersih untuk mengancam pertahanan lawan gitu. Nah, terus juga babak kedua tuh sempat tertunda ya, hampir 2 jam akibat cuaca yang buruk yang melanda di kawasan stadion pertandingan. Nah, hujan deras, terus juga kondisi cuaca yang gak mendukung membuat laga tuh dihentikan sementara waktu gitu teman Pro 2. Nah, tapi ya apapun itu kita berikan selamat dulu untuk Prancis ya yang udah memastikan dirinya mantap masuk ke 32 besar. Dan kita tunggu lagi negara-negara lainnya, siapa lagi yang bakal masuk ya teman Pro 2. Nah, informasi tadi tentunya aku kutip dari website resmi kita dong, rri.co.id.

0: kuat untuk kamu.
1: Masa lalu bisa saja membuat kita terluka. Tetapi kita harus bisa lari dan belajar dari semua itu. Dari The Lion King, the movie.
0: Kuat kamu.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Radio.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: hari.
1: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
2: Iya, itu namanya cabur ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
1: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabur ramba.
2: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo. Terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Flaps. RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoan kusen menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok suka yang ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Teman Pro 2, waktunya sudah habis Sisil untuk nemenin kamu di santai siang yang luar biasa panjangnya ini, karena banyak sekali agenda-agenda ya yang harus disambi sambil siaran Teman Pro 2. Nah, ini ada teman aku Rifki Minov.
1: Ya, kenapa Sisil?
0: Enggak, ya kan kita lagi mau pamit dulu. Udah deh sih, jangan tertekuk, tertegam, tertegam
1: apa?
0: Tertegun, tertegum.
1: Tertegun, yang benar.
0: Tertegun.
1: Iya, besok chart kita masih bisa bareng gak ya Sisil?
0: Bisa dong, Sabtu. Bisa, sempetin ya? Dong. Boleh. Kamu libur gak?
1: Sabtu
0: terakhir dong.
1: Oh iya, aku dini hari di sini. Di sorry, Sabtu. Dini hari
0: di sana persatu kan.
1: Dini hari jaga siaran
0: tanggal 27.
1: Bola gembira.
0: Bola pesta bola dunia. Yeah. Nah, bola gembira TVRI Kakak.
1: Kan ya ada kan? Kita.
0: Oh iya. Ya udah deh kalau gitu berarti kita harus pamit ya.
1: Yes, tapi aku abis ini on air lagi.
0: Oh iya, karena ada plat Adi ya Teman Pro 2. Oh, iya. Ya. Oke deh kalau yes. Gitu Teman Pro 2. Aku pamit ya. Dadah Rifki.
1: Iya, hati-hati Sisi.
0: Sehat-sehat ya. Sehat-sehat.

dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya?

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Sama Rifki Minov, sekarang di plat AD. AD-nya Kabupaten Wonogiri, teman Pro 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Wonogiri mulai membangun sistem informasi internal yang terintegrasi sebagai upaya memperkuat tata kelola kelembagaan. Langkah itu diawali melalui rapat bertajuk Pengelolaan Sistem Informasi Internal Organisasi Bawaslu Kabupaten Wonogiri Tahap 1 di Ruang Demokrasi Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Rapat yang diikuti pimpinan dan jajaran sekretariat itu difokuskan pada penataan pengelolaan data serta dokumentasi kelembagaan agar lebih aman, terintegrasi, dan mampu mendukung kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu maupun pemilihan pada masa mendatang. Teman Pro 2, Antonius Joko Wuryanto, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri, bilang, pengelolaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kata Joko, dokumentasi yang tertata akan memudahkan koordinasi, evaluasi, penyusunan laporan, hingga pengambilan kebijakan organisasi. Karena itu, seluruh data dan dokumen kelembagaan perlu disimpan dalam satu sistem yang terpusat. Dalam rapat itu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan atau SDMOD Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Mayaris Kusdi, memaparkan pentingnya sistem informasi sebagai sarana menjaga memori kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas organisasi. Mayaris Kusdi bilang, salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah dokumen pendukung kegiatan yang masih tersebar di akun penyimpanan pribadi pegawai, sehingga berpotensi menyulitkan pencarian data maupun menimbulkan risiko hilangnya informasi. Jadi teman Pro 2, diperlukan standar pengelolaan data yang mencakup mekanisme pengumpulan dokumen, pengarsipan digital, klasifikasi berkas, hingga pengaturan hak akses pengguna. Dalam kegiatan rapat itu juga ada sesi diskusinya teman Pro 2. Peserta rapat merumuskan sejumlah langkah awal pengembangan sistem informasi internal, mulai dari pembentukan pusat data kelembagaan, penguatan budaya dokumentasi, standarisasi administrasi, hingga pemanfaatan platform digital. Di saat menutup kegiatan, Antonius Joko Wuryanto, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri berharap, hasil rapat tidak berhenti pada pembahasan, tetapi segera diterapkan dalam aktivitas organisasi sehari-hari teman Pro 2.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Rifki Minov punya informasi dari Klaten. Plat AD sekarang Kabupaten Klaten, teman Pro 2. Festival kebudayaan yang ditandai dengan kirab gunungan hasil bumi di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berlangsung meriah. Kegiatan yang digelar di lapangan desa setempat ini merupakan bagian dari tradisi bersih desa yang dikemas dalam tajuk Bumi Sangkara 2026. Gelar budaya itu diawali dengan kirab belasan gunung berisi hasil bumi, seperti sayuran dan buah-buahan, lalu diarak berjalan kaki mengelilingi desa. Kirab ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Perawatan, Sabik Muhammad, serta Camat Jogonalan, Murdoko, lalu diikuti oleh perangkat desa, para ketua RW dan RT, hingga masyarakat umum. Ketua Panitia Festival Kebudayaan dan Merti Desa Bumi Sangkara Desa Perawatan, Ragil, bilang kalau kirab gunungan ini merupakan rangkaian dari acara Merti Desa tahun 2026. Kegiatan itu, teman Pro 2, digelar sebagai wujud syukur atas hasil pertanian di desa setempat yang melimpah. Kegiatan ini diikuti oleh 13 RW yang ada di Desa Perawatan. Masing-masing RW berpartisipasi dengan membawa gunungan hasil bumi beserta rombongan pengiringnya. Ada salah seorang tokoh masyarakat setempat berinisial A, teman Pro 2, yang menyatakan dukungannya terhadap acara ini sebagai upaya melestarikan kebudayaan lokal. Selain itu, kegiatan Merti Desa ini menjadi ajang silaturahmi yang efektif untuk menjaga kerukunan warga. Bentuk nyata pun semakin terasa dengan dukungan masyarakat yang terlihat dari antusiasme setiap RW yang bergotong royong membuat gunungan sendiri. Dan dari seluruh rangkaian festival kebudayaan itu, teman Pro 2, momen rebutan gunungan menjadi daya tarik utama dan paling menyita perhatian. Belasan gunungan hasil bumi itu pun ludes dalam sekejap menjadi rebutan para pengunjung yang hadir. Sebelumnya, teman Pro 2, sebagai pembuka rangkaian Bumi Sangkara 2026 di Klaten, pihak panitia juga telah menggelar doa bersama lintas iman yang dilaksanakan di Balai Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Lanjut Plat AD, sama Rifki Minov di sini. AD-nya sekarang kota Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang sales promotion girl atau SPG yang viral di media sosial di salah satu tempat perbelanjaan di kota Solo, Wakil Wali Kota Solo atau Surakarta, Astrid Widayani, turun tangan mengawal kasus itu. Dia langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak. Bersama jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB, serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA, Astrid Widayani mendatangi Polresta untuk bertemu dengan penyidik, korban, serta kuasa hukum. Wakil Wali Kota Solo atau Surakarta, Astrid Widayani bilang, bahwa dirinya ingin memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan korban mendapatkan perlindungan yang layak. Secara tegas, teman Pro 2, orang nomor 2 di kota Solo atau Surakarta ini bilang bahwa tidak boleh ada korban yang menghadapi dampak kekerasan seksual seorang

Pemerintah Kota Solo atau Surakarta terus menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan prioritas. Setiap bentuk kekerasan seksual harus ditindak tegas, serta korban berhak mendapatkan perlindungan. Diinformasikan sebelumnya Teman Pro 2, kasus dugaan pelecehan seksual itu menimpa seorang perempuan berusia 25 tahun yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl atau SPG. Dan peristiwa itu terekam kamera pengawas di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Solo atau Surakarta.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD, AD-nya sekarang Karang Anyar, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali menorehkan prestasi gemilang dalam hal akuntabilitas tata kelola anggaran daerah di tingkat regional. Karanganyar secara resmi berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Torehan membanggakan yang diumumkan di pertengahan tahun 2026 ini sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah Kabupaten Karanganyar yang sukses mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut. Dan prosesi penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP itu dilangsungkan secara khidmat di Aula Kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Teman Pro 2, Bupati Karanganyar Robert Kristanto hadir langsung menerima dokumen LHP itu bersama Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar. Prosesi penyerahan ini juga turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kepala Badan Keuangan Daerah Karanganyar, serta Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar. Robert Kristanto selaku Bupati Karanganyar menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian yang berhasil dipertahankan secara konsisten ini. Pemkab Karanganyar menilai predikat ini merupakan buah komitmen kolektif seluruh jajaran aparatur sipil negara dalam mengelola uang rakyat secara transparan. Robert Kristanto menegaskan predikat WTP ini harus berdampak linier terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Kabupaten Karanganyar. Setiap rupiah anggaran yang dikelola oleh jajaran pemerintah daerah wajib dikonversi menjadi program pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran, serta mampu mendongkrak mutu pelayanan publik. Di sisi lain, teman Pro 2, proses audit yang dilakukan oleh tim auditor negara berjalan sangat ketat dengan mengacu pada regulasi baku yang berlaku secara nasional. Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Rahmatullah, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan dilakukan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Kemudian terdapat 4 aspek utama yang menjadi indikator mutlak dalam menentukan penilaian akhir atas laporan keuangan pemerintah daerah. Keempat aspek itu, teman Pro 2, meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi. Pada momentum penyerahan LHP kali ini, BPK Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak hanya menyerahkan dokumen laporan kepada perwakilan dari Bumi Intan Pari semata. Institusi pemeriksa keuangan negara itu turut menyerahkan LHP secara kolektif kepada 32 pemerintah kabupaten dan kota lain di wilayah Jawa Tengah yang seluruhnya tercatat sukses menyapu bersih opini WTP. Capaian historis 12 kali WTP berturut-turut ini, teman Pro 2, diharapkan menjadi pemacu motivasi bagi segenap jajaran birokrasi di Pemkab Karanganyar untuk tidak kendor dalam menjaga integritas. Tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel akan terus diperkuat demi memastikan pengelolaan anggaran daerah benar-benar berwujud pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Perdua.
1: Info Perdua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Yura Yunita, teman Perdua, merilis serial live performance Main ke Rumah di YouTube dengan konsep jamming santai dan intim di rumahnya, teman Perdua. Episode pertama menghadirkan perunggu yang membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan nuansa lebih hangat tanpa banyak mengubah aransemen aslinya. Kolaborasi Yura dan Maul Ibrahim ini menghadirkan warna baru yang lebih personal. Bahkan program ini, teman Perdua, akan berlanjut dengan musisi lain dan menjadi bagian dari perjalanan Yura Yunita menuju album terbarunya.
0: Info Perdua.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Perdua. Kali ini dari dunia olahraga. Petenis Republik Ceko, Linda Noskova, berhasil menjuarai Berlin Tennis Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3 pada final yang berlangsung pada hari Minggu, 21 Juni 2026. Kemenangan di Stadion Steffi Graf tersebut, teman Perdua, menjadi gelar WTA kedua dalam karir Noskova sekaligus gelar pertamanya di lapangan rumput. Hasil ini juga mengantarkannya menembus 10 besar peringkat dunia untuk pertama kalinya dan menjadi petenis nomor 1 Republik Ceko mulai 22 Juni 2026. Final, teman Perdua, sempat tertunda selama 5,5 jam akibat badai hebat di Berlin. Namun Noskova tetap tampil solid dan memperpanjang keunggulannya atas Pegula menjadi 3-1 dalam rekor pertemuan mereka. Setelah merebut set pertama, Noskova kehilangan set kedua sebelum kembali mendominasi set penentuan. Sepanjang turnamen, petenis berusia 21 tahun itu hanya kehilangan 1 set dari 5 pertandingan dan mencatatkan kemenangan ke-13 atas petenis peringkat 10 besar dunia.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore lagi ya. Kalau kali ini sama Tika bareng kamu juga yang lagi dengerin Pro 2. Seperti biasa, sore ceria teman Pro 2. Sebelum kita mulai bareng Desva, mau info lalu lintas dulu bareng rekan Aji, Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Tika.
1: Sore. Iya, baik. Silakan informasinya, Kakak.
2: Baik, Kak Tika. Kami informasikan kondisi terkini untuk pantauan arus lalu lintas di sisi Cikrami, Sinyal Kontrol Room, Surakarta. Pada sore hari ini, pukul 15, kita mulai dari sektor barat, untuk Lecos, Timur, Panjang Sambut Hati sampai dengan Jalan Gadap untuk arus lintas terpantau aman lancar. Untuk di sektor timur masuk Njuruk, Pan UNS, Karpati, Tembengan sampai dengan Panggung juga terpantau lancar. Kemudian selatan sampai dengan Bundaran Pasar Besar untuk arus lintas juga terpantau ramai lancar. Untuk di kawasan selatan, di Simpang Empat Ndawung, arus lintas juga terpantau padat, terutama dari arah selatan atau masuk Kota Solo, sampai dengan sampai dengan Simpang Empat Bundaran. Juga barat juga sampai dengan Cipes, Bundaran Baron, Bundaran Bandung, barat, Simpang Tiga Sabar Motor, ke utara Selamat Yasi sampai Simpang Empat Gendengan, arus lintas juga terpantau ramai lancar. Untuk di Klotran, kawasan Klotran sampai dengan Palang Joglo, arus lintas juga pantau padat didominasi truk apa tanggulan berat untuk truk atau tronton. Untuk di Joglo sampai dengan Mojosongo juga terpantau lancar ini, pantau ke landai, sampai dengan Simpang Empat Ring Road, Simpang Empat Ring Road juga terpantau arus lintas lancar. Untuk di kawasan Ngemplak, Simpang Empat Ngemplak, untuk hujan sudah nampak lumayan panjang, namun kita di sini lalu motor menceritakan isi, ya tidak terjadi antrian dari kepanjangan, di Simpang 4 Ngeblak. Terus bagaimana ke Simpang 58, Simpang 58 juga harus lantai terpantau. Untuk di kawasan Jensut, Bawasi Jerman, Pan Wali Kota juga terpantau lancar, sampai dengan Simpang 4 Tiduran juga terpantau lancar. Sementara pantauan dari kami itu bisa kami sampaikan kondisi selesai terkini pada sore hari ini. Tapi rambu lintas yang ada, gunakan sabuk keselamatan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib lalu lintas, Mbak Wong Solo, selamat sore Kak Atika.
1: Baik, terima kasih rekan Aji atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Bujo, Bujo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Ambo sing sabar toh, ya.
2: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. ...105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, teman Pro 2. Balik lagi di sini ada Desva.
1: Ada Tika juga.
0: Nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam di Sore Ceria.
1: Kita dari tadi udah dari pagi ya.
0: Aduh.
1: Di sini teman Pro 2.
0: Kalau diceritain ya, sih capek ya teman Pro 2 ya. Kita udah dari jam berapa ya, Des?
1: Dari 9. Jam 9 sih tadi.
0: Karena ada rapat.
1: Cerita sedikit ya.
0: Iya, enggak apa-apa sih.
1: Banyak aja kali ya.
0: Jangan dong, kelamaan
1: ya
0: dong.
1: Iya, karena ada rapat ya. Jadi tadi jam 9 terus rapat
0: internal
1: Pro 2 juga karena ya seperti yang sudah diketahui ya teman Pro 2 kalau Mas Rifki Minov,
0: Bray Rifki
1: akan pindah ke Pro 1 dan nanti akan ada apa ya sedikit penyesuaian terkait tugas-tugas dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Pokoknya tungguin aja teman Pro 2.
0: Tapi it's okay teman Pro 2, okay. Penyiar lain masih bisa nemenin kamu pagi, siang, sore, malam ya. Walaupun anggotanya berkurang tapi buat segmen-segmennya enggak berkurang dong ya.
1: No.
0: Tenang aja teman Pro 2, kita tetap menjadi layanan publik yang pastinya menginformasikan ya Des ya. Kasih hiburan juga.
1: To inform.
0: Yoi. Kok barengan gitu sih? To educate juga, to entertain. Bener. Terus apa lagi?
1: Udah.
0: To apa lagi ya? Udah ya?
1: To you.
0: To man.
1: Tuman. Kita bisa bikin tuman juga teman Pro 2 ya.
0: Yoi.
1: Dan selamat sore ya teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Boleh spill gimana aktivitas kamu hari ini ya?
0: Boleh.
1: Teman Pro 2. Semoga lancar selalu. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2.
0: Jalan lagi padat nih.
1: Emang iya?
0: Maksudnya pulang kerja padat kan jam segini. Setengah lima.
1: Setengah lima ya pulang kerja.
0: Yes.
1: Jangan kesusu. Jangan dempet-dempetan. Jangan salip-salipan ya. Pokoknya hati-hati aja teman Pro 2. Dan kita bakal puterin lagu-lagu enak juga pastinya buat kamu di sore hari ini. Buat
0: iya
1: kamu
0: dong
1: yang pengen request lagu, boleh ya ke WhatsApp aja di 081327866966 teman Pro 2.
0: Yoi. Dan karena sore hari ini sudah ada yang menyapa kita di Socer ya Des ya.
1: Okay.
0: Jadi kita mau bacain WhatsApp dulu dari Kak Zulia.
1: Zulia,
0: seperti biasa request lagu remuk. Pokoknya setiap kita habis calling tuh lagu remuk nanti akan ada teman Pro 2 ya. Karena requestan dari Kak Zulia, lagunya Remuk by Angie Carvalho. Thank you udah dengerin RRD lewat digital ya.
1: Yuhu.
0: Thank you. Lanjut lagi ada siapa bro?
1: Oke, sis ada Ninda ya. Teman Pro 2 Ninda request lagu Selena Grace Sumpah Mati.
0: Oke.
1: Dan by the way kemarin lagunya Selena Grace Idolaku Sumpah Mati diputar di seluruh Pro 2 se-Indonesia. Bener banget, semalam di Music Live Chat ya. Semalam kan bener ya? Kemarin
0: semalam.
1: Kemarin
0: kita
1: ada
0: juga Selena dengerin Grace. Kok.
1: Ya bener. Ya se-Indonesia, Pro 2 se-Indonesia. Pasti tiap jam 7 sampai jam 8 malam ada Music Live Chat bareng RRI Pro 2 Jakarta.
0: Oh iya, bener banget.
1: Oke, abis ini diputerin lagi lagunya Sumpah Mati Selena Grace sama Tika ya.
0: Betul, habis Ninda. Ini ya. Nih aku mau puterin lagu dulu yang enak buat sore hari ini ya Des ya. Yang lagi on the way dari pulang kerja atau pulang main, pulang sekolah, pulang kuliah teman Pro 2 ya kan. Sore-sore gini enaknya itu lagunya tuh yang sendu tapi enak buat nyanset gitu loh. Setuju gak sih?
1: Setuju dong.
0: Yoi, puterin deh. Kira-kira kamu berapa kali sih teman Pro 2 maafin pasangan kamu?
1: Wey, pamungkas.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Ada info dari dua band musisi. Tempat produk. Ya, yoi. Band ya Des ya, yes. Dua musisi yang musisi. Lagi hype banget, lagi keren banget Teman Pro 2. Ternyata ngadain ya Des ya, ternyata akan kolaborasi untuk pertama kalinya
1: di Local Fest Jakarta. Ini tanggal 27 hingga 28 Juni 2026.
0: Ada Bara Suara X Lomba Sihir.
1: Yeay, Bara Suara sama keren Lomba semua sih. Sihir Teman Pro 2 ini kolaborasi ya, collab ya.
0: Okay.
1: Lagu-lagunya juga bagus sih.
0: Iyalah. Bagus. Ya.
1: Jadi kolaborasi antara grup rock Bara Suara dan kolektif pop Lomba Sihir ini bakal menjadi salah satu penampilan yang paling dinantikan mungkin di Local Fest Jakarta 2026. Dan ini menjadi kali pertama kedua musisi ini Teman Pro 2 share panggung, berbagi panggung dalam satu kolaborasi.
0: Wow.
1: Ini bayangkan segempar apa nanti ya.
0: Setuju.
1: Karena dari Bara Suaranya oke, Lomba Sihir juga oke, dan memang basic lagu-lagunya juga
0: mirip-mirip sih, gitu, betul ya. Segenre ya.
1: Bener. Dan kolaborasi tersebut ini akan menjadi bagian dari segmen pertunjukan spesial di Local Fest Jakarta 2026 yang digelar pada tanggal 27 hingga 28 Juni di Stadion Baseball GBK Jakarta Teman Pro 2. Lalu festival musik dan komunitas kreatif ini juga akan menghadirkan sederet musisi lintas genre ya dalam line up tahun ini Teman Pro 2. Jadi banyak sebenarnya ya, selain Bara Suara dan Lomba Sihir, jadi di Local Fest Jakarta 2026 ini juga akan diramaikan oleh Fizz.
0: Demi apa? Ada Fizz juga ada. Karena kan vokalisnya sama ya.
1: Nadif juga ada. Iya.
0: Oke.
1: Sama sih. Benar, vokalisnya sama. Fizz, Nadif, terus ada Pure Saturday. Terus ada The Adam Band.
0: Wow. The Adams.
1: Yes, The Adams.
0: Keren-keren ya.
1: Ada Jason Ranti,
0: wow,
1: ada Perunggu.
0: Keren-keren loh.
1: Keren-keren banget ya ternyata.
0: Nih benar-benar ini ya. Kalau ini mah seleranya Gen Z abis Teman Pro 2 ini ya. Semuanya ini literally.
1: Bener. Terus ada Balada GHL juga, ada Reunion Jakarta yang kembali tampil dalam format reuni.
0: Wow.
1: Kita Teman Pro 2.
0: Gak sabar.
1: Dan masih banyak lagi musisi sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi yang mungkin yang kita sorot tadi beberapa di antaranya ya, keren-keren.
0: Dan berarti bintang utamanya ada Bara Suara X Lomba Sihir ya Des ya. Wah, buat kamu Teman Pro 2 yang suka sama Bara Suara atau Lomba Sihirnya, tonton deh, ikutan konsernya Teman Pro 2. Mungkin yang ada di Jakarta nih, Teman Pro 2 yang ada di Jakarta, ikutan aja tanggal 27 sampai 28 Juni di Stadion Baseball GBK ya Des ya.
1: Nah, untuk harga tiket ini ada beberapa kategori juga ya Teman Pro 2 ya. Ada yang namanya daily pass. Ya, ini di katanya ya day one and or day two. Sorry, salah satu. Ini di sini tertera 195.000.
0: Worth it banget.
1: Yang daily. Terus untuk kategori yang dua hari,
0: two day pass,
1: two days,
0: ya.
1: Ya, ini 350.000.
0: Oh.
1: Terus ada yang grup untuk 4 tiket.
0: Bundling gitu ya.
1: Bundling 640.000 Teman Pro
0: 2. Wow, ini menurut aku nih worth it ya Teman Pro 2 dengan guest star yang sebagus-bagus itu. Enggak, aku
1: banyak
0: yakin
1: loh.
0: Banget pasti semua Teman Pro 2 udah tahu lah semua bandnya ya. Dan lagu-lagunya juga ya semuanya udah masuk top 40 juga Teman Pro 2. Jadi aku yakin kamu juga udah pada kenal sama teman-teman band ini. Jadi buat kamu langsung aja datang kemana Des? Ke acara Local Fest.
1: Bisa,
0: ya.
1: Bisa, Local Fest Jakarta 2026 di Stadion Baseball GBK Jakarta Teman Pro 2.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, selama Piala Dunia 2026 akan menggunakan nama Toronto Stadium sesuai regulasi FIFA. BMO Field menjadi salah satu venue penting yang dipilih Kanada sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Stadion yang berada di Toronto, Ontario ini akan menggelar pertandingan pertama Piala Dunia 2026 di wilayah Kanada saat tim tuan rumah menghadapi Bosnia Herzegovina pada tanggal 13 Juni 2026. Momentum itu akan menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola Kanada.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, teman Pro 2.
3: Let's go.
2: Mau bacain WhatsApp dulu deh yang udah nongol di sore ceria ini.
3: Yo.
2: Ada siapa, Des?
3: Oke, ada dari teman Pro 2. Li, ini bacanya Libet atau Libet?
2: Libet.
3: Libet ya. Ini kirimin foto yang bertuliskan lekas sembuh Indonesiaku.
2: Oke.
3: Semoga ya teman Pro 2 ya.
2: Yes, ya pokoknya yang terbaik buat negara maju. Kita. Wah, betul, merdeka.
3: Merdeka.
2: Yoi.
3: NKRI
2: harga mati. Thank you ya Kak Libet ya. Thank semoga you, kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa juga ya.
3: Amin.
2: Dari Kak April katanya, yes. Bray Rifki mau switch ke Pro 1 kah?
3: Oh, bener banget. Oh, bener banget lagi.
2: Jawa.
3: Iya. Iya, April. Bray Rifki mau switch ke Pro 1. Mungkin karena bosen kali ya di Pro 2.
2: Bisa jadi sih, mungkin udah muak kali ya di
3: Pro 2. Udah muak, enggak ya. Pasti selalu cinta sama teman Pro 2. Tapi karena di Pro 1 lebih membutuhkan Rifki Minov, jadi Rifki Minov dialih tugaskan ya ke Pro 1 per tanggal berapa ya? Dua.
2: Belum tahu lah.
3: Nanti lah ya, teman Pro 2 ya. Nanti ya, bakal
2: nanti
3: tahu
2: pokoknya
3: sendirilah.
2: Iya, nanti Pak Rifki akan closing statement ke teman Pro 2. Jadi tungguin aja kapan dia bakal pamit ya teman Pro 2. Iya, tapi ya buat yang suka dengerin Pak Rifki di Pro 2, it's okay, karena nanti kamu juga bisa dengerin di Pro 1.
3: Pro 1 gitu. Beralih ke Pro 1 ya. Ini pendengar teman Pro 2 beralih
2: nanti beralih ke Pro 1 lagi. Kayak dulu Cik Sisil itu pendengar Pro 1 ke Pro 2. Emang banyak ya yang ngefans ya sama Cik Sisil juga. Oke deh, gitu ya Kak April ya. Mungkin nanti kalau masih kangen-kangen sama Bray Rifki, boleh ya dengerin Pro 1 juga ya.
3: Boleh.
2: Dan teman Pro 2, karena ini sudah jam berapa ya di sini?
3: Ini jam 18.13.
2: Ya, iya, berarti kita harus moving on ke batik teman Pro 2. Nanti kita bakal kasih info buat kamu seputar anak muda, seputar ya kegiatan-kegiatan yang relate banget sama teman Pro 2.
3: Yuk.
2: Bagi kalau bukan di batik.
3: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Kamu lagi di segmen batik.
4: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
2: Dan pastinya relate banget sama kamu.
4: Bareng Desva,
2: Atika juga.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala.

0: Hai teman-teman, lanjut lagi ya, masih di Sore Ceria bareng Detik. Kita bakal bahas yang nggak jauh-jauh dari anak muda, yaitu kita bakal bahas terkait sepatu ya. Tapi ini bukan ke sepatunya sih, tapi
1: ke brandnya,
0: ke iya dan
1: produksinya,
0: benar sekali produksinya. Jadi teman produa, mungkin kamu udah nggak asing lagi ya, nggak yang namanya Nike, gitu ya. Nike ini, produksi Nike ternyata berhenti teman produa ya, katanya begitu. Dan 4.000 buruh PT ini bacanya gimana sih, Fengtai deh kayaknya.
1: Iya mungkin bisa. Iya kalau gitu salah ya, koreksi ya teman produa.
0: Ini terancam PHK massal teman produa.
1: Waduh.
0: Jadi ancaman PHK ini menimpa sekitar kurang lebih 4.000 buruh PT tersebut ya, dan pabrik pemasok sepatu Nike di Bandung teman produa. Nah setelah produksi selesai dan perusahaan masih menunggu kepastian pesanan baru. Jadi dari total sekitar 14.000 karyawan, ribuan diantaranya sudah dirumahkan karena aktivitas produksi terhenti sementara.
1: Wah,
0: nah ini mungkin
1: terancam
0: karena,
1: ya berarti ya.
0: Iya, kita kan ya.
1: Karena dampaknya kah?
0: Nike itu kan udah wow, brandnya udah besar ya, gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin entah karena saing bersaing.
1: Pesaingnya lebih banyak.
0: Ya brand-brand yang lain yang mungkin lagi hype akhir-akhir ini.
1: Betul, lagi lebih menonjolkan poin kelebihan dia.
0: Iya.
1: Kayak misalnya kan ada, biasanya kan Nike disandingnya sama New Balance ya, atau mungkin Adidas gitu kan. Nah mungkin kan kalau sekarang tuh banyak orang, apalagi banyak banget manusia yang lagi demen lari ya Des ya, demen olahraga. Butuh sepatu yang nyaman dan PW dibanding dari nilai estetikanya teman pro 2.
0: Iya sih benar-benar. Nah kalau Nike ini kan memang ada masanya dulu.
1: Bener,
0: ya.
1: Iya dulu. Iya nah, lagi.
0: Iya kan?
1: SMP.
0: Bumbumnya gitu ya. SMP ya?
1: Kalau aku SMP sih. Kamu?
0: Aku kenapa ya? Aku gini, enggak yang terlalu
1: tapi,
0: sepatu.
1: Tapi iya, gitu. Oke, kamu enggak terlalu edik ya sepatu. Tapi kamu kan kenal Nike itu dari kapan?
0: Nah, dulu aku kenal Nike.
1: Kenalan lagi.
0: Iya, kenalan lagi. Tahu lah sama brand itu ya mungkin dari SMP kali ya. SMP awal kali. Itu kan ada ya pesaingnya adalah Adidas. Selalu Adidas, Nike, Adidas, Nike gitu ya. Dan sekarang ada merek-merek lainnya
1: yang mungkin gak kalah bagus ya.
0: Ya mungkin ada poin plusnya masing-masing. Tapi mungkin untuk saat ini pasar itu ya mungkin lebih lagi di masanya si apa, misalnya merek apa gitu ya.
1: Iya benar banget. Dan Presiden KSPI Said Iqbal teman pro 2 menyampaikan sejumlah langkah mitigasi, mulai dari koordinasi dengan pemerintah dan juga dan perusahaan juga, terus usulan relaksasi pajak hingga dorongan kepada Nike agar menambah atau memperpanjang pesanan teman pro 2. Bahkan ya katanya juga akan melaporkan kondisi ini kepada Presiden Prabowo Subianto serta menggerakkan jaringan Serikat Buruh Global untuk mencegah pengurangan pesanan lebih lanjut teman pro 2.
0: Makanya kasihan banget gak sih, maksudnya ya yang tertimpa ya buruh,
1: banyak yang
0: sekitar 4.000 itu ya kena
1: ya.
0: PHK. Bayangin kalau kita ada di posisi itu gimana.
1: Aduh,
0: masanya
1: sedih banget sih Des.
0: Ya semoga nanti ada jalan keluarnya ya, selain PHK massal yang mungkin tidak diinginkan gitu ya oleh 4.000 buruh ini teman pro 2. Ya dengan tadi pengurangan pesanan kali ya yang lebih lanjut, mencegah pengurangan pesanan dan memperpanjang pesanan ya, biar menambah produksi Nike.
1: Iya
0: gitu ya,
1: benar banget.
0: Tidak jadi buruk ini terdampak gitu.
1: Iya mungkin misalnya Nike kasih ide, misalnya dia keluarin sesuatu yang apa yang masih worth untuk dibeli in this situation gitu, ya kan, in this economy itu masih oke banget di kantong, karena Nike juga termasuk salah satu brand sepatu tapi yang prices-nya tuh lumayan tinggi ya Des ya.
0: Betul.
1: Jadi mungkin gak semua kalangan tuh bisa juga gitu loh untuk menggunakan sepatu dengan merek
0: mungkin
1: ini
0: ya
1: Des ya.
0: Tapi kalau ya mungkin ada versi Nike yang low budget Kalau ada ya, kalau ada misalkan.
1: Tapi yang official tahu, ya,
0: yang official,
1: yang legal ya teman Pro 2. Legal ya. Kita menghargai produksi juga nih teman-teman yang jadi buruh di sana dengan kerja keras. Ya masa kita beli yang nggak legal gitu ya, ilegal gitu.
0: Ya pokoknya doa terbaik nanti untuk para buruh, para pekerja yang bekerja di suatu pabrik.
1: Betul.
0: Semuanya bukan hanya brand Nike aja ya, tapi semua pabrik semoga tidak ada kayak gini ya, PHK massal kayak gini teman Pro 2.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Ada penyanyi yang dulu sih viral banget ya Desa. Sampai sekarang sih sebenarnya karena udah legend banget.
1: Legend dari kecil sih ini.
0: Iya, dari kecil dan suaranya menggelegar teman Pro 2. Ini juga salah satu yang menginspirasi aku sih dulu.
1: Oh iya, sebenarnya.
0: Iya, okay. Dulu dia menginspirasi banget teman Pro 2 karena suaranya tuh wah gila sih, benar-benar menggelegar spektakuler banget ya. Siapa lagi kalau bukan Agnes, semua teman Pro 2. Ternyata nih ya, surprisingly dia udah go internasional, sekarang juga semakin internasional lagi. Karena ternyata Agnes semua jadi pengisi suara film animasi Hollywood Growth Tales teman Pro 2. Keren ya. Agnes semua sekarang kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Siapa sih yang gak tau Agnes Mo? Siapa yang gak tau dia udah go internasional ya Des ya?
1: Iya udah lama sih sebenernya udah go internasional ya. Dari
0: yes.
1: Fansnya pun banyak
0: yang dari luar negeri juga. Benar. Penyanyi dan aktris berbakat ini teman Pro 2 dipercaya menjadi pengisi suara dalam film animasi Hollywood terbaru judulnya Growth Tales teman Pro 2. Sebuah langkah besar yang semakin mengukuhkan namanya di industri hiburan global.
1: Oke, dan dalam film tersebut ya teman Pro 2, Agnes ini akan menghidupkan karakter melalui suara khasnya dan menambah deretan panjang pencapaiannya di luar negeri.
0: Wow.
1: Udah kemarin-kemarin udah go internasional, tambah lagi.
0: Benar.
1: Di film ya,
0: jadi kondisi
1: suaranya animasi ya ini ya, film animasi teman-teman. Dan Growth Tales sendiri ini merupakan film animasi yang sangat dinantikan ya. Lalu kehadiran Agnes Mo ini pastinya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar di Indonesia maupun dunia teman-teman. Nah,
0: Terusnya
1: kepo ya. Animasi Growth Tales itu coba kita cek dulu teman Pro 2. Growth Tales. Oh, ini ya, ini ya. Ah. Ini apakah tahun ini baru?
0: Baru ya 2026. Oke.
1: Kira sebelum-sebelumnya udah ada gitu ya. Growth Tales. Ternyata emang animasi baru.
0: Animasi baru.
1: Film
0: barat ya berarti ya.
1: Barat dari luar ya.
0: Yoi.
1: Film animasi ya.
0: Wah, pengisi suaranya Agnesmu loh, keren loh teman Pro 2.
1: Kita sebagai warga Indonesia yang
0: sebagai
1: sama-sama
0: bestinya Agnes.
1: Oke, bisa dibilang begitu, amin ya.

0: mau sih, amin.
1: Sama-sama dari Indonesia.
0: Iya, betul. Indonesia, bangga.
1: Ya. Kita bangga juga. Mm-hmm. Banyak artis-artis atau apa ya? Ya artis-artis dari Indonesia yang mm-hmm. internasional yang membawa nama baik Indonesia ke betul. Kancah internasional. Ya, ya salah satunya Agnes Mo gitu ya.
0: Betul.
1: Dari nyanyi, lagu, terus ke film, pengisi suara dan
0: seru bisa dia kan dari kecil ya, kan
1: dari kecil, emang aku ngikutin dari kecil sih
0: yang
1: masih unyu-unyu gitu ya.
0: Iya dan kayak udah cantik dari gitu. Kecil masa enggak lah Agnes Mo udah
1: mana percaya lagi
0: udah lebih gede banget daripada
1: ya,
0: kita
1: lebih di atas kita.
0: Mm-mm. Dan kan, kalau ngomongin Agnes Mo ya Des ya, lagu apa yang melekat di kamu, lagunya Agnes Mo?
1: Aduh dulu tuh apa ya, lagu yang waktu cilik
0: apa
1: sih dulu lagunya Agnes Mo?
0: Yang
1: banyak sih
0: waktu sebenernya. Cilik, aku waktu kecil malah gak tahu sih.
1: Nah bentar, aku mau cek dulu lagunya Agnes.
0: Kalau aku ya teman Produa ya, yang paling melekat banget itu ada dua sih, Karena Aku Sanggup. Sama dulu tuh jadi soundtrack feel, soundtrack sinetron. Lagu Agnes Mo, coba aku juga searching ya, aku sih kok lupa ya.
1: Karena saking lamanya ya.
0: Iya ya benar-benar. Agnes
1: Mo
0: Rasa. Sebuah Rasa itu dulu jadi soundtrack di sinetron apa ya, aku juga lupa deh. Ada yang nonton juga gak sih teman Produa? Itu gara-gara sinetron itu dan sinetronnya bagus, aku jadi kayak wow, jadi nyanyi terus nih Sebuah Rasa.
1: Gimana, coba boleh dong refnya?
0: Wait ya, Sebuah okay. Rasa
1: kita,
0: itu gimana
1: kita
0: sih?
1: Kita bandingkan ya, bukan membandingkan sih.
0: Ih parah banget dibandingin.
1: Gini
0: Oke Des, oke
1: okay. Gak membandingkan. Kita mendengarkan lagi lagunya Agnes Mo tapi yang bawain Atika gitu.
0: Waduh, berat sih. Nih lagunya tuh yang kayak gini loh, gimana ya?

0: kiri.
1: Oh memang nadanya kayak gitu ya?
0: Iya.
1: Oh ya, aku kira
0: mengakhiri
1: tadi.
0: Ya. Oke. Gitu ya, kan.
1: Ini yang biasanya di sinetron-sinetron juga.
0: Iya kan? Kamu inget gak sih Des?
1: Ingat lah kalau ini.
0: Ingat kan dulu nama sinetronnya apa lagi? Aku lupa kalo deh teman-teman.
1: Kalau sinetronnya lupa dong.
0: Lupa-lupa tapi, banget. Tapi dulu sinetronnya juga viral kan Des?
1: Kayak yang
0: kayak selingkuh-selingkuh gitu gak sih dulu tuh sinetronnya?
1: Padahal selingkuh-selingkuh.
0: Seru. Tapi kalau ngomongin Agnes Mo emang dia tuh penyanyi yang sampai sekarang belum ada duanya sih di Indonesia menurut aku. Gak ada loh yang bisa menyaingi Agnes Mo, Des. Ya bener, kan? Bener, dan bener. Sangat memorable gitu loh semua karya-karyanya.
1: Tuh. Aku lihat foto-fotonya Agnes Mo waktu kecil
0: cantik
1: aja.
0: Cantik banget.
1: Iya sih. Mm-mm. Lucu.
0: Betul.
1: Lucu. Iya. Yeah. Dan melihat perkembangannya hingga saat ini kayak wow gitu ya.
0: Yeah.
1: Kayak gak menyangka, siapa yang menyangka gitu ya.
0: Betul. Dan
1: Agnes
0: sampai
1: Mo bisa di titik sekarang ini.
0: Iya bener. Dan sampai dia tuh udah kayak artis. Ya udah bukan Indonesia ya, lagi gitu.
1: Udah
0: luar negeri.
1: Gitu
0: ya. Iya, iya kan.
1: Hollywood,
0: udah sekelas Hollywood. Bener-bener aku juga setuju sih. Wow. Siapa buat kamu teman Pro 2 yang masih terngiang-ngiang sama lagu Agnes Mo, kasih tahu ya di
1: Bala-bala.
0: Sini. Bala-bala. Jujur enggak tahu lagi. Bala-bala apa ya, Kak?
1: Bala bantuan.
0: Lagunya Agnes Mo ya?
1: Iya, ini aku lihat lagu anak-anak anak-anak. Iya, termasuk anak-anak sih. Di era 90-an ya, waktu kecil. Makanya Agnes Mo kan emang udah dari kecil ya.
0: Iya.
1: Ada lagu-lagu yang hits gitu ya, yang membuat Agnes Mo semakin menyala gitu.
0: Betul, benar banget. Ya itu tadi teman Pro 2 ya, Agnes Mo ternyata jadi pengisi suara ya, ya kan? Jadi dubber di film Hollywood Tales, Groove Tales, teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran, yang suka juga sama Agnes Mo, tungguin filmnya ya, nanti tonton deh. Dan kita sebagai warga Indonesia juga bangga ya, artis Indonesia ternyata sekarang kancanya udah internasional, teman Pro 2.
1: Keren banget.
0: Yeay, Agnes Mo tadi sebagai informasi terakhir kita di perjumpaan sore ini, teman Pro 2. Akan habis ini bakalan kamu ditemani dengan, kenapa ya aku kayak terbata-bata gitu hari ini, agak ngantuk ya, sorry banget.
1: Bakal ditemenin sama RRI Pro 2 Jakarta ya.
0: Oke. Okay.
1: Pro 2 nanti di sana ada music live chat ya, bareng sama tadi siapa ya hostnya ya? Edit Angga.
0: Angga.
1: Oke.
0: Okay.
1: Edit Angga ternyata.
0: Sama Rio Laskar
1: ya.
0: Tadi.
1: Iya,
0: kemarin ada. Sama Selina, sekarang sama Rio ya, teman Pro 2, sama-sama idol. Terus anyways ada yang kasih feedback ke kita nih, Des, Kak Diaristanti katanya. Jadi ikutan nyanyi sama Tika, suka banget judulnya Sebuah Rasa. Iya kan, Kak Dia? Aku juga suka banget lagu itu.
1: Jadi flashback ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Flashback ke sinetronnya gitu.
0: Sama lagu-lagunya juga. Kak Dia juga suka. Kah, aku sih suka banget ya. Thank you. Oke deh, teman Pro 2 detik pamit undur diri dulu ya. See you lagi esok hari. Jangan lupa, jangan lengah untuk mendengarkan detik setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam.
1: Betul.
0: Detik pamit undur diri. Terima kasih semua. Papa.
1: Bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Lah bener.
0: Aduh gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam
0: betul.
1: Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Lu tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kiding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
0: Yes.
1: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
0: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya.
1: Hmm.
0: Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1 bro.
0: Eh sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh benar. Karena Rio juga
1: juara 1 bintang radio.
0: Bintang radio juga ya.
1: Bintang radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga.
0: Yoi kan? Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol banget sama Rio Lascard
1: ya.
0: Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhi live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxon.
2: Halo.
1: Susah bacanya last card.
0: Last card. Bener ya last card. Last card.
1: Bener gak? Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Nah, sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kan.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi last card. Last card. Okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga gak sih? Enggak.
2: Enggak sih kan.
1: Emang lu aja yang bikin tuh.
2: Aku dari papa, papa kan ya? Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih.
0: Gokil
1: sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu
1: itu Satrio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya lo
2: harusnya. Itu showcase yang udah mulai live itu udah
1: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih,
2: stage name. Panggung.
1: Rio. Oh, Rio. Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar.
0: Langsung.
1: So Rio, aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di
1: banyak
0: situ ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season audisi. Sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya, nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata kak.
0: Harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part lagi, mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih kak, kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
1: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet
1: waktu gokil. Itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayaknya suruh angkat-angkat bokong tuh gak susah ya.
0: Susah bener-bener.
1: Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan ya, kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya? Dari judges mungkin?
2: Iya dari judges. Pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: Apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya. Gue tau banget itu.
0: Oh komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya kak.
1: Akhirnya udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware
2: akhirnya
1: lagi nih.
2: Tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih,
0: okay.
2: Apa sih istilahnya itu kak, lebih.
1: Iya lebih fit gitu, supaya lebih fit lagi baju, rambut, karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungan yang mereka.
0: Betul. Gitu. Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini sih kak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya.
2: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kak, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kak di atas panggung. Karena aduh dedekannya itu minta ampun kak waktu di atas panggung.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu. Dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa. Kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa. Kayak gitu kak, karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
1: Gitu ya. Itu sulit ya.
2: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
0: Beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan, Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
1: Gue apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada?
2: Iya, jadi waktu duet sama Celine, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio. Waktu sama Tebak Kucakar, ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gue aja dulu ya, gue pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang, Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti.
0: Ada Dewi Wahyuni. Ada Maulidatul.
1: Lila Riperton. Ada
0: Eka Inga
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
2: Halo.
1: Di sini.
0: Iya di sini kameranya.
2: Aku ya, baru betul. Menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh. Udah. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Best. Betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi.
1: Ya, sih, itu impian yang selalu nyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Yain aja. Udah oke. Okay. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah,
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious yo. Nih
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase apa namanya nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya sih. Apa beberapa aku akhirnya mantapin Glorious
1: trend sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Glorio with us.
1: Glorio with us.
2: Glory.
1: Wih keren. Nah sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanannya panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan?
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu manggung di TVRI apa di mana gitu?
2: Iya JTV di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
2: 10 ya 10.
1: Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah memang gue harus persistence ya atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lo dapet?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan, mati tiru modifikasi gituin kak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa di nyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan. Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
1: Lumayan.
0: Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
2: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu enggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak. Jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya pun
1: wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya ya, jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
2: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: iya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho
0: Wong Jowo
1: jadi boten usah isin-isin masa iki juga diruke ning Jogja
0: bener cuman kasihan orang Jakarta
1: jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
0: Wow, benar.
1: Ini tapi, langsung banget ya sih abis selesai tuh langsung take vokal gitu.
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicki gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke oke oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini ini, juga,
0: Happy Andromeda,
1: Jayan Prayas
0: ya. Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang yang membedakan dari mungkin versinya Nicki sama versinya Celine itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneng gitu. Beda.
0: Iya benar-benar.
2: Langsung kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya
2: dari awal ya. Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Arya ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC, Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion. Oh,
0: wow.
1: Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
2: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
2: Iya.
1: Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Okay, selesai Senin. Itu udah masuk ke Selasa lah.
1: Selasa
2: kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
1: Okay. Milih lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band
1: nyari apa key-nya gimana?
2: Key select, terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktur siapa? Direct, siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
1: Dennis.
2: Okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Okay.
1: kayak santai dulu ya. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Wah, gitu. itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Gokil, dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Kalau suruh pilih satu. yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi kan semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk, gitu. Harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus ya.
1: Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Udah. Itu juga.
0: Itu pengalaman.
1: Pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
2: Belum kak.
1: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak. Temanya timur lagi kan? Iya sih benar aku dari Jawa Timur.
1: Beda kan kak? Beda.
2: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan gak? Kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Nah ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
1: Benar-benar. Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya
0: sih. Iya sih, wah kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul.
1: Yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
0: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya. Masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat. Podcast.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab lu. Coba jawab lu. Mau. Ketik mau.
0: Ketik mau. Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious, sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati, video klipnya juga udah ada.
2: Iya. Mm.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu. Itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Itu
1: yang susah ya. Kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kan waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengerin ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Ya Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Kita yang nyebut.
2: Gimana sih? Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Yeah. Voice note boleh, voice note
1: kasih pertanyaan
0: aja ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin dinotis tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu.
1: Oh iya,
2: ingat. Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah queue tadi ya.
0: Udah queue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh. Heh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak. Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes, gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single-single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman.

0: nyelain itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level apa ya terbaru sih, gitu ya, milestone gitu terbaru deh, gitu ya,
0: bisa jadi sesuatu yang baru juga.
1: Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
0: Cepetan,
1: ditungguin ini.
2: Durasi.
0: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam, ini ya, bukan disuruh bikin lagu. Nanya Aulia.
2: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
0: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys. The Boys itu berarti?
0: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
0: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jos, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
0: Makin juga bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
2: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
0: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya sih. Langsung kayak hampa gitu.
0: Sempat kayak gitu kan ya? Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
2: Oh iya.
0: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
0: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman.
2: Oke, kita dengerin dulu ya. Dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget
1: sih
3: buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku enggak menghargai dia, enggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku enggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku enggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku enggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
2: Dari Lombok, terima kasih.
1: Nanti pasti kalau Mario pasti ketemu.
2: Pasti ketemu ya nanti ya.
0: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya ke Lombok, ya kenapa enggak Aulia.
2: Pasti ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
2: Member Persari.
0: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
0: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu.

0: suka karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan enggak memang waktu itu kurang vote-nya hampir tereliminasi di babak showcase setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan dan setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu Kak di setiap babaknya itu kayak wow
1: anugerah banget ya
0: iya Kak betul, dan betul, supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan bukan cuman ke Rio benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu Kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya itu yang selalu
1: itu dia,
0: Rio sampein ke Glorious.
1: Yes.
2: Thank you banget buat Glorious ya.
1: Betul.
2: Kasih dikit dong refnya sumpah mati.
1: Boleh.
0: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: kita tinggal vision dulu.
1: Gokil.
0: Kita enggak masukin frame nanti. Udah dulu buat Music Legend, thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye
1: bye.
2: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Grup vokal Nona Teman Pro 2 resmi merilis versi remix lagu Rollerblade bersama Jaebung. Kolaborasi ini berawal dari video Open Verse Challenge yang dibuat Jaebung dengan viral di media sosialnya dan meraih lebih dari 12 juta penayangan di TikTok serta 4 juta penayangan di Instagram. Dalam videonya, Jaebung menambahkan gaya vokal khas dan potongan lirik dari lagu miliknya, Indo Black Magic. Kesuksesan video tersebut menarik perhatian Nona, hingga akhirnya mengajak Jaebung merilis versi resminya Rollerblade Remix itu sendiri, Teman Pro 2. Kolaborasi ini mendapat sambutan positif dari penggemar yang memuji perpaduan vokal keduanya dan nuansa baru yang dihadirkan tanpa menghilangkan karakter asli lagu. Popularitas Rollerblade sendiri, Teman Pro 2, juga terus meningkat karena sering digunakan dalam berbagai konten media sosial.
2: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, trailer film Clara in the Sun resmi dirilis yang menampilkan karya fiksi ilmiah distopia terbaru garapan Taika Waititi. Film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Kazuo Ishiguro ini dibintangi oleh Jenna Ortega sebagai Clara, yaitu sebuah robot artificial friend yang dirancang untuk mengurangi kesepian manusia. Cerita berfokus pada Clara yang dibeli oleh seorang ibu untuk putrinya, Josie, yang diperankan oleh Mia Tarya dan mengidap penyakit misterius. Selain Jenna Ortega, Teman Pro 2, film ini juga dibintangi oleh Amy Adams, Natasha Lyonne, Aaron Murphy, dan Steve Buscemi. Berlatar Amerika Serikat di masa depan, film ini mengangkat hubungan manusia dan teknologi melalui sudut pandang Clara. Dan diproduksi oleh Sony Pictures melalui 3000 Pictures, film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 23 Oktober 2026.
2: Baru saja kamu dengerin Info Produksi.

0: ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo. Now on air Rama Gen Z. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi sama aku, Rama Gemzi. Dijaga malam teman Pro 2. Kita ketemu lagi. Kita seru-seruan bareng teman Pro 2 di malam ini sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Dan juga yang mau gabung, kayak biasa, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966. Kita malam-malam bakal kulik-kulik yang seru dan menarik pastinya teman Pro 2. Oke deh, langsung aja tetap stay tune ya di 105,5. Ada lagunya Eminem, Not Afraid, buat teman Pro 2. Biar semangat dong teman Pro 2. Apalagi yang lagi UAS nih teman Pro 2, khususnya teman-teman di UMS lagi UAS nih. Aku semangatin, semoga nilai kalian bagus dan segera liburan, segera main teman Pro 2. Udah gak sempat liburan ya. Oke deh, ada lagunya Eminem, Not Afraid, buat teman Pro 2 semua. Dari aku Rama GMZ, dijaga malam, let's go. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. You're trying to get out.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Dijaga malam teman Pro 2. Sesuai yang aku omongin tadi, yang mau gabung boleh di WhatsApp di 081327866966. Dan ada yang gabung teman Pro 2 dari Kak siapa nih? Katanya dari Kak N. Min, masih boleh request lagu enggak? Boleh dong, masa enggak boleh? Kalau masih mau request lagu dong, Kau Rumahku Raisa Anggiani buat nemenin ngerjain tugas malam-malam, Min. Makasih. Boleh dong, aku langsung siapin ya lagunya spesial buat Kakak yang lagi nugas. Ada lagunya Raisa Anggiani, Kau Rumahku. Semangat tugasnya dan jangan salah ya tugasnya biar nilainya bagus. Dan semoga nilainya dapat A. Amin, amin, amin. A-nya apa? Nilainya bagus. Amin. Oke deh. Langsung aja ke rumahku spesial buat Kak siapa nih? KN. Oke, langsung.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Toko, Bobcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Touring teman berdua. Di sini siapa yang suka touring? Touring pakai motor, pakai mobil atau pakai moge gitu-gitu teman berdua. Aku dari tadi tuh kepikiran, wah kayaknya nanti libur kuliah touring asik nih gitu. Ternyata dari rri.co.id keluar langsung teman berdua ada moge Harley Davidson Street Glide. Ini motor gede yang speknya spek touring teman pro 2. Aduh, jadi pengen ngulas nih teman pro 2. Aku ngambilnya dari rri.co.id teman pro 2. Nah, di tahun ini, di 2026, Harley Davidson itu resmi ngenalin model terbaru, yaitu Street Glide Limited. Dan ini tuh dirancang emang buat suka yang touring jarak jauh teman pro 2. Beda nih sama model yang standar, varian limited ini hadir dengan paket aksesoris yang lengkap dan komplit. Jadi gak usah terlalu banyak modifikasi-modifikasi gitu teman pro 2. Dan juga di belakang itu bisa nampung 2 helm full face sekaligus di racknya itu teman pro 2. Nah, di segi tampilan depan nih, Street Glide Limited 2026 itu mengusung desain fairing yang lebih lebar dan tinggi dibandingkan versi standarnya. Mirip sama versi CVO ya teman pro 2. Dan lampu sennya udah nyatu sama fairing. Dan itu kesannya ya kalau menurut aku nih kayak modern dan streamline. Wede, keren banget teman pro 2. Abis itu nih ada windscreen tinggi dan engine kuat depan belakang. Abis itu ada fog lamp juga tersembunyi di belakang cover pelindung kaki teman pro 2. Dan untuk ningkatin kenyamanan berkendara, posisinya juga dibuat rileks loh dengan adanya highway foot pack yang bisa memungkinkan pengendara seloncuran waktu perjalanan teman pro 2. Widih, ini emang dimanjain bener teman pro 2 motor ini. Kalau naik ini touring tuh enak banget teman pro 2. Nah juga teknologi di dashboardnya tuh udah canggih banget. Ada konektivitas Android Auto atau Apple CarPlay yang bisa ngemudahin rider untuk melihat peta navigasi waktu touring teman pro 2. Wih, semoga ya bisa kebeli ini teman pro 2. Amin. Dan kalian juga yang suka bisa kebeli juga teman pro 2. Aku berharap banget teman pro 2 bisa punya kayak gini. Terus itu touring bareng keluarga, bareng teman-teman. Asik banget teman pro 2. Nah, kalau di sini siapa nih teman pro 2 yang kalian main Harley atau suka hobi sama touring atau suka moge gitu-gitu teman pro 2. Boleh dong sharing ke aku. Nanti siapa tahu kita bisa ngobrol bareng di Ngobrol Gaspot teman pro 2. Ada lagu yang relate banget nih sama yang aku bahas, Harley Davidson, ada lagunya Katy Perry teman pro 2, Harley's in Hawaii. Cocok banget. Aku juga pingin teman pro 2 riding Harley di Hawaii.

0: Halo guys, teman Pro 2 masih di Jaga Malam bareng sama aku Rama Gemzi. Aku bakal puterin lagu spesial buat seseorang. Kayaknya lagunya relate banget teman Pro 2. Dia habis ngirim stiker nih, semangat orang Indonesia teman Pro 2. Wow, semangat orang Indonesia. Semangat buat semua dong. Semangat buat semua Indonesian people. Dan ada lagu spesial yang bakal aku puterin teman Pro 2. Lagunya apa? Lagunya ada I Miss You But I Hate Yo, teman Pro 2, let's go!
1: I miss you, baby.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Masuk lagi di Jaga Malam Teman Pro 2. Makin banyak yang request lagu Teman Pro 2. Dari Kak siapa nih? Dari Kak dari Kak Zulia. Halo Kak Zulia. Katanya, malam Kak Pro 2 Jaga Malam boleh request lagu Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat Kakak penyiarnya, semangat terus siarannya ya Kak. Stay tune di RRI Digital. Oke, udah aku siapin ada lagunya Remuk NG Carvalho ya. Dan lanjut lagi, aku geser ke Kak Noval. Katanya, Kak izin request lagu Freak It Up dan The One Then Got Away. Terima kasih ya Kak. Udah aku siapin juga Teman Pro 2. Dan lanjut lagi dari Kak Timothy. Halo Kak Timothy. Wih, katanya selamat malam Mas Penyiar. Boleh puterin lagu Gun N' Roses judulnya It Cloud Mine. Kalau Gun N' Roses belum boleh ya Kak. Karena segmennya bukan di sini. Kalau lagunya Gun N' Roses. Katanya dari Purwokerto. Wah, Purwokertonya mana nih Kak? Kayaknya Purwokerto tuh banyak curug ya Kak di sana. Katanya banyak curug loh di sana. Sama Sungai Serayu ya di sana ya. Di tepinya Sungai Serayu. Wait, apa kan lagunya? Gak bisa terus aku mau dia mau ganti lagu Sevilla judulnya dari Sail on Seven. Udah aku siapin juga semuanya. Langsung aja deh. Ada lagunya Remuk Angel Kalahau. Aku puterin dulu Teman Pro 2 lanjut The One That Got Away dan lagunya Sevilla. Let's go.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu mana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Kantor guru, bayar uang seragam. Taraaa, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita. Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
1: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.
5: Yes, teman Bro 2 masih dijaga malam. Makin malam beneran makin rame teman Bro 2. Apalagi aku repost, aku sharean di Instagram aku teman Bro 2. Dijaga malam teman Bro 2 mau gabung boleh gitu di story aku. Ternyata bener banyak mau request lagu teman Bro 2. Ada dari DM-annya Kak Aya. Dia bilang katanya lagi sedih nih mau request lagu yang happy. Boleh. Langsung aja aku siapin ada lagunya Yura Yunita, Harus Bahagia. Karena hidup ini harus bahagia teman Bro 2, gak boleh julid, gak boleh stres, gak boleh sedih teman Bro 2. Sedih boleh, tapi jangan sedih terus teman Bro 2. Kalau julid dan lain-lain, no, no way. Gak boleh teman Bro 2 ngurusin diri orang lain. Oke deh, udah aku siapin ya, ada Yura Yunita ya. Dan ada lagi dari Kak Tika, kakak aku. Dia mau request lagu. Lagu ya Ariana, bye. Boleh, udah aku siapin dong lagunya. Dan ada lagi dari siapa lagi di WhatsApp nih? Dari Kak Lestari. Halo Kak Lestari, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu penyiar RRI Pro 2 Surakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan kelancaran dalam bertugas dan tetap semangat menangani para pendengar radio. Amin amin amin. Pada kesempatan malam ini, Ibu ingin menitipkan satu lagu yaitu Bohongi Hati dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasinya dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro 2 Surakarta dimanapun berada. Semoga malam ini menyenangkan dan penuh berkah. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku siapin dulu ya lagunya Bohongi Hati. Ada gak ya coba di sini? Kalau gak nanti aku sambil cari-cari dulu nih. Bohongi Hati. Bohongi Hati. Walaupun lagunya namanya Bohongi Hati, tapi kita gak boleh berbohong ya teman berdua. Karena berbohong itu dosa. Iya gak? Tujuh gak? Ah, ada nih lagunya Bohongi Hati. Langsung aja deh aku puterin lagunya. Ada Yura Yunita buat Kak Aya yang lagi sedih dan harus bangkit lagi. Gak boleh sedih teman berdua. Dan buat Kak Tika ada Ariana Grande, bye. Dan buat Kak siapa nih? Buat Kak Lestari ada lagunya juga Mahalini, Bohongi Hati. Dari Yura Yunita dulu, Harus Bahagia.

Kerupuk. Kerupuk, kerupuk, kerupuk, teman Pro 2. Di sini yang doyan kerupuk acungkan jempol. Acungkan jempol. Sip dong kalau acungkan jempol, teman Pro 2. Acungkan jari kalian, teman Pro 2. Indonesia yang khas banget dengan orang-orang yang suka makan pakai kerupuk. Wow, relate banget kayak aku tadi. Tadi siang teman Pro 2 aku pulang dari UAS sampai rumah. Laper. Tapi aku lupa masak nasi teman Pro 2. Ya, aku di rumah sendiri kan. Tapi aku lupa masak nasi. Akhirnya ada karak teman Pro 2 satu toples. Itu aku habisin teman Pro 2. Enak banget teman Pro 2. Rasanya gurih banget teman Pro 2. Nagih banget, upami kalau kata orang teman Pro 2. Apakah aku juga termasuk Indonesian tulen teman Pro 2 karena suka makan karak, kan maksudnya kerupuk juga ya kan. Nah, kita bakal bahas dari rri.co.id kenapa orang Indonesia tuh enggak lengkap kalau makan tanpa kerupuk. Nah, bagi banyak orang Indonesia, makanan itu rasanya hambar atau belum lengkap kalau tanpa kerupuk. Makanan ringan ini yang selalu hadir di meja makan dari warung sederhana sampai loh di restoran besar ada teman Pro 2. Juga kerupuk itu sering banget dimakan, didangin bareng kayak nasi goreng, soto, nasi pecel, dan aneka masakan rumahan. Nah, kebiasaan ini yang jadi budaya orang Indonesia setiap makan teman Pro 2 selama bertahun-tahun itu. Nah, ada lagi sumber dari Britannica Food and Drink. Salah satu alasan kenapa kerupuk begitu digemari oleh itu karena teksturnya yang renyah. Kerupuk itu punya sensasi kontras ketika dipadukan dengan makanan berkuah sehingga membuat setiap suapannya lebih enak. Kalau aku sih kurang suka teman Pro 2 kalau aku dicemil langsung sendiri sih. Nah, juga nih ada tekstur. Rasa gurih yang dipunyai kerupuk itu jadi daya tarik tersendiri. Ada bumbu, garam, dan proses penggorengan yang menghasilkan cita rasa yang mampu nguatin kenikmatan makanan utama teman Pro 2. Dan ada juga nih faktor kebiasaan dan budaya yang berpengaruh besar. Kerupuk ini udah lama banget jadi bagian dan tradisi kuliner sehari-hari. Ada beberapa daerah yang punya jenis kerupuk khas kayak kerupuk udang dari Jawa Timur, kerupuk kulit dari Sumatera, atau kerupuk jangek dari Padang teman Pro 2. Dari perkembangan zaman nih, variasi kerupuk juga makin banyak dan beragam. Ada juga kerupuk tradisional yang berbahan tepung, tapioka, dan udang. Dan kini kerupuk berbahan ikan, sayuran, hingga rumput laut itu ada. Inovasi ini jadi ngebuat kerupuk tetap relevan dan diminati oleh berbagai generasi yang ada teman Pro 2. Dan itu wajib kita lestarikan terus ya teman Pro 2. Karena itu khas banget orang Indonesia kalau makan harus pakai kerupuk. Kalau kalian pada pakai kerupuk nggak teman Pro 2? Kalau iya, boleh dong cerita ke aku di WhatsApp 081327866966. Apa iya sih orang Indonesia itu makan harus pakai kerupuk? Kayak lagunya ini, lagunya Salma Salsabil, Afah Iyah.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Sequel film legendaris Top Gun dipastikan menunjukkan perkembangan signifikan teman berdua. Dari Jerry Bruckheimer, produser kawakan Top Gun ini bilang Top Gun 3 resmi menjadi prioritas utamanya. Dan dengan naskah yang ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat ini teman berdua. For your information teman berdua, film Top Gun ini udah legend banget dari tahun 90 atau 80-an teman berdua. Itu emang filmnya emang sekeren itu sih teman berdua. Nagih banget film ini teman berdua. Nah, film ini bakal dibintangin lagi oleh aktor legendaris Tom Cruise dan Pete Maverick atau Michelle. Selain itu ada Miles Teller dan Glenn Powell yang bakal dikabarkan kembali melanjutkan peran mereka sebagai pilot-pilot kawakan penerbang-penerbang tempur Angkatan Laut Amerika Serikat teman berdua. Ada juga sutradara Joseph Kosinski yang kasih isyarat bahwa cerita kali ini bakal ngebawa nuansa yang lebih reflektif. Top Gun 3 bilang akan menyoroti krisis esensial Maverick sebagai pilot tempur senior yang menghadapi perubahan zaman dan dinamika di generasi baru ini. Narasi ini berpotensi menjadi penutup perjalanan karakter ikonik itu yang telah melekat dan mengudara dari pertamanya dirilis pada tahun 86. Wow, udah lama juga ya teman berdua. Dan sequel ini digarap oleh Paramount Pictures setelah keberhasilan luar biasa dari Top Gun Maverick di box office global. Film ini meraup pendapatan sekitar 1,49 miliar dolar AS dan menjadi film pertama dalam karir Tom Cruise yang menembus angka 1 miliar dolar AS secara global. Kesuksesan ini gak hanya memperkuat posisi waralaba Top Gun di industri perfilman dunia, tapi juga bisa meningkatkan ekspektasi terhadap film ketiganya. Dan dengan fokus cerita yang lebih emosional dan mendalam, film Top Gun 3 bisa mampu menghadirkan aksi udara spektakuler kembali, sekaligus penutup yang berkesan bagi perjalanan sang penerbang tempur Angkatan Laut Amerika Serikat, Maverick, di layar lebar, teman berdua. Aku udah gak sabar banget nungguin filmnya Top Gun 3 ini, teman berdua. Kayaknya makin asik dan makin seru, teman berdua. Apalagi kalau Pete Maverick nerbangin pesawat F-35. Widih, itu makin keren banget teman berdua. Pakai pesawat siluman teman berdua. Wow. Apalagi Maverick aja pakai pesawat F-18 Hornet aja waktu melumat musuh aja udah keren banget. Apalagi pakai F-35 atau pesawat yang canggih-canggih itu teman berdua. Widih, keren banget teman berdua. Oke deh teman berdua. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi dan kita abis ini geser. Tapi sebelum geser aku bakal puterin lagu dulu. Karena kita abis bahas film Top Gun, aku bakal puterin lagunya Top Gun dong. Ada Top Gun, Danger Zone, Kenny Loggins. Spesial buat teman berdua dan Top Gun. Let's go.

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget dari tadi jam 8 sampai sekarang udah jam 22.53. Dan sebentar lagi kita harus geser teman Pro 2 ke Jazz Music teman Pro 2. Di Jazz Music ini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Dan aku Rama GMC harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Sampai ketemu lagi besok di Jaga Malam teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMC. Rama GMC pamit undur diri dan...

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha ilallah dahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Alhamdulillah bersua kembali di Suplemen Hati bersama dengan Ahmad Khairuddin. Semoga dengan kehadiran Suplemen Hati ini bisa memberikan tambahan, vitamin, inspirasi dalam hati kita. Hati yang selalu dibolak-balikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hati ini menjadi istiqomah di jalannya. Teman-teman Produk FM yang berbahagia, dalam kesempatan Suplemen Hati ini kita akan menengahkan sebuah tema yaitu mengumpat. Kita tahu dalam kehidupan manusia, kalau dalam keadaan emosi, marah, dan tak sabar, sebagian ada orang-orang yang tak tahan, sehingga mengumpat atau dengan kata lain memberikan kata-kata yang kasar, kadang jorok maupun tidak beretika. Karena sesungguhnya itulah awal muasalnya muncul mengumpat atau mencetuskan kata-kata yang tidak baik. Yang jelas, kalau orang suka mengumpat, bukanlah ciri-ciri orang yang beriman. Karena sesungguhnya, salah satu ciri dari orang-orang yang beriman adalah selalu menjaga lisannya dan diperintahkan untuk selalu berkata yang baik. Tentunya kita ingat, sebuah hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Aw kama qala Rasulullah SAW. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik, dan jika tidak bisa, maka diamlah. Inilah sesungguhnya salah satu sifat orang-orang yang beriman, yang tidak mengumpat ataupun mencaci dengan perkataan-perkataan dan tingkah laku yang kurang baik. Dan ini sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Entah itu sadar atau tidak, kita kadang-kadang juga melakukan hal yang demikian. Untuk itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan yang terbaik dan kita tidak mengulangi terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena selain ayat yang tadi, dalam surah Al-Humazah ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ayat ini, ya, sebagaimana kita hafalkan dalam sholat kita, dalam kehidupan kita, ayat ini adalah ancaman, ya, bagi orang-orang yang mencela yang lain dengan perbuatan dan mengumpat dengan ucapan. Ayat Humazah ini adalah artinya Hamas, Hamas itu adalah mencela dan mengumpat orang lain dengan isyarat dan perbuatan. Sedangkan Lamas adalah mencela orang lain dengan ucapan. Jadi ada dua. Satu, mencela dengan isyarat atau dengan perbuatan atau dengan amalan. Yang kedua adalah mencela orang lain dengan ucapan. Dua-duanya ada hukumnya. Sehingga di sini dikatakan dalam Al-Quran maupun dalam ayat yang lain, diancam dengan neraka wail, yaitu akan kalau orang-orang yang mengumpat itu akan dimasukkan ke neraka wail atau istilah lain adalah lembah di neraka. Juga di antara orang yang tidak boleh diikuti adalah orang-orang yang banyak mengumpat dengan kata-kata kotor, kata-kata keji. Sebagaimana dalam surat Al-Qalam ayat 11 yang artinya yang banyak mencela, yang kian kemari, yang kian sana kian kemari menghambur-hamburkan fitnah atau menyebarkan fitnah. Yang dimaksud dengan hamas dalam ayat di atas adalah banyak orang mengumpat atau banyak orang yang banyak mengumpat atau banyak menjelekkan orang lain. Di antaranya adalah sering menghibah atau merendahkan dengan candaan atau yang semisalnya. Ini ya. Jadi teman-teman Rodo FM yang berbahagia, kita juga dalam bercanda itu juga harus hati-hati, tetap ada aturan-aturan maupun hal-hal yang diatur di dalam kaidah syariah. Sehingga kalau kita umat muslim, maka haruslah menjaga lisan kita agar keluar kata-kata yang bersih, kata-kata yang baik. Semoga kita senantiasa ketika berbicara mendapatkan kebaikan-kebaikan dari amalan-amalan lisan tersebut. Kalau orang kafir saja keluar kata kotor berupa umpatan jelek juga tidak diperbolehkan atau tidak sopan dalam ajaran mereka, ya, apalagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang memahami etika, memahami aturan, maka sesungguhnya kita harus menjaga akhlak mulia, yaitu menjadi orang yang mulia, orang dengan iman dan akhlak yang luhur. Itulah diantaranya bagaimana kita dilarang mengumpat di dalam syariah Islam ini. Karena sesungguhnya kalau kita menjaga lisan kita, menjaga amal kita, tentunya kehidupan kita dengan orang lain itu akan baik, akan terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam pergaulan kita. Mudah-mudahan bermanfaat suplemen hati ini, yaitu dilarang kita banyak mengumpat, baik ucapan maupun anggota badan kita. Mudah-mudahan terinspirasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita semua dari sifat-sifat yang jelek, dan kita terus optimis di dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Sekian, salam suplemen hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
3: Teman Pro 2, kita pagi ini akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Pemerintah membentuk Satuan Tugas Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Satgas RANA guna mencegah kekerasan. Program tersebut akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat perlindungan anak di berbagai ruang kehidupan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno kemarin saat konferensi pers di kantor Kemenko PMK, ia mengatakan bahwa gerakan RANA merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Menurutnya, ruang aman dan nyaman harus tersedia bagi anak baik di sekolah maupun di ruang digital.
2: Info Pro 2.

0: Teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya. Kementerian UMKM resmi menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026. Peraturan tersebut tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan ini menjadi payung hukum baru yang mengatur hubungan kemitraan antara platform e-commerce dengan pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Dan tentunya sekaligus memperkuat perlindungan bagi seller online di tengah ketatnya persaingan perdagangan digital. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana menyebutkan salah satu poin penting dalam regulasi tersebut yaitu merupakan larangan bagi platform e-commerce untuk menetapkan atau mengubah biaya yang dibebankan kepada UMK secara sepihak. Menurutnya informasi tersebut harus memuat besaran biaya, mekanisme perhitungan hingga tata cara pembayaran secara berkala dan juga transparan. Dan dengan demikian perubahan komponen biaya hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan untuk menjamin transparansi, platform juga diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan paling lambat 90 hari sebelum perubahan biaya diberlakukan. Apabila keberatan, pelaku UMK dapat mengajukan fasilitas negosiasi kepada Menteri UMKM melalui aplikasi Sapa UMKM. Teman Pro 2, untuk informasi lainnya, Anda bisa cek di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin info produk.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, apa kabar? Semoga di hari Rabu seru ya. Rasanya hari ini semoga kamu semua happy-happy selalu. Full senyum pokoknya ya, karena mungkin sebagian besar dari kamu sedang berhappy-happy ya, karena hasil grup ya, ada beberapa grup yang mungkin ini jadi pilihan kamu dan angkanya luar biasa banget gitu ya di Piala Dunia. Kayak contohnya ada siapa ya? Coba aku cek dulu deh. Oh, di grup K ada Portugal. Ya kan yang cetak 5 poin. Wah, 5 gol keren banget gitu. Pasti aku yakin banyak yang lagi sumringah banget pagi ini teman Pro 2. Pokoknya apapun itu semoga kamu hari ini dalam kondisi yang sehat dan senantiasa berbahagia ya. Amin. Ada aku Sylvia Zee yang menemani kamu nih teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi ini bakal kita awali dengan informasi-informasi seputar Piala Dunia kali ya. Boleh ya? Boleh dong. Ya kan pasti masih pada senyum-senyum semua nih karena Portugal 5-0 gitu ya. Terus siapa lagi? Ada Prancis 3-0, terus juga ada Argentina yang 2-0 lawan Austria. Wah, pokoknya keren-keren banget nih ini kayaknya juara-juara. Dan sebelumnya juga ada Spanyol kan, Spanyol lawan Arab Saudi 4-0 lah. Wah, pokoknya keren-keren lah teman Pro 2 ya. Mungkin ini bisa menambah senyum kamu di akhir pekan ini kali ya. Apapun itu hasilnya pokoknya semangat selalu teman Pro 2. Mungkin ada beberapa tim dukungan kamu yang tidak mencapai hasil yang sempurna, but it's okay, gak masalah ya. Karena sejatinya bola itu bundar, jadi apapun bisa terjadi. Ya kan. Terus apa nih, apa ya, aku disapa sama Kak Catur. Morning Kak Sisil, katanya gitu ya, boomers banget. Suaranya Kak Sisil udah normal lagi nih, katanya kemarin bindeng-bindeng gimana itu. Iya ya, kemarin sempat bindeng terus sekarang jeje, enggak sih dari kemarin sih jeje. Kayaknya nampaknya dari acara-acara Pak Polisi kemarin itu langsung pada bindeng semua gitu ya. Oke deh, apa nih namanya ya, katanya gini, kalau enggak dikasih tahu pasti Kak Sisil enggak tahu deh kalau Portugal menang 5-0. Jangan salah, jangan salah. Sisil sudah baca di ini, di apa namanya, di rri.co.id dong tentunya. Sisil udah buka dulu siapa lawan siapa. Cuma yang kemarin aku ikutin tuh kalau gak salah siapa ya, Prancis lawan Irak. Iya Prancis kayaknya Sisil kemarin sempat ngikutin deh teman Pro 2 ya. Katanya temanku pasti girang banget WKWK karena Ronaldo bisa cetak gol 2. Iya, belum ada yang hat-trick ya kecuali Messi ya, benar gak sih? Kalau gak salah loh ya. Tapi kalau salah ya mohon koreksinya teman Pro 2, maklum ya Sisil bukan apa namanya, bukan pengamat bola. Cik, lu pengamat bola gayanya Sisil. Oke deh teman Pro 2, untuk itu pantengin aja terus ya Pro 2 FM Solo, karena Sisil bakal update tentang informasi-informasi Piala Dunia, terus juga dilanjutin sama informasi apa lagi, ada informasi cuaca, terus juga lowongan kerja, ada lalu lintas, pokoknya banyak banget yang bakal Sisil hadirin di Selamat Pagi Teman Pro 2 tentunya. Jadi jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Come on, it's gonna be hard.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Oke, kita balik lagi teman Pro 2 ya untuk update tentang Piala Dunia. Aduh, kayaknya hari ini lagi pada full senyum banget deh ya. Pokoknya wah, dah luar biasa nih sampai Kak Catur aja kesem-sem terus gitu ya. Oke, kita bakal awali dulu nih teman Pro 2 dari Portugal ya. Yang mereka ini tuh menang besar atas Uzbekistan ya 5-0 teman Pro 2 di lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Dan Cristiano Ronaldo sendiri ya menyarankan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat Rabu dini hari tadi.

Nah, Cristiano Ronaldo sendiri ya membuka keunggulan Portugal di menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif banget teman berdua. Keunggulan Portugal ini bertambah di menit ke-17 setelah Nuno Mendes ini berhasil mencetakkan namanya di papan skor. Dan gol tersebut tentunya membuat Uzbekistan nih semakin kesulitan nih teman berdua untuk keluar dari tekanan yang diberikan oleh Portugal sepanjang pertandingan. Dan Cristiano Ronaldo juga kembali menunjukkan ketajamannya ya dengan mencetak gol keduanya di menit ke-39 nomor 2. Nah, tambahan gol ini tentunya membawa Portugal untuk menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas teman pro 2. Dan tentunya ya 2 gol itu menutuplah ya setidaknya si Cristiano Ronaldo itu di babak pertama. Nah, Uzbekistan tuh sebenarnya sempat cetak gol di menit ke-31 gitu ya melalui sebuah skema serangan yang baik banget, tapi sayangnya itu dianulir oleh wasit teman pro 2. Jadi ya gimana ya, akhirnya Uzbekistan ini gak bisa mengubah kedudukannya yang sedang berlangsung saat itu teman pro 2. Jadi kayak wow banget. Nah, untuk kelanjutan babak keduanya teman pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id ya, jadi jangan ragu-ragu. Nah, terus ada juga aku bergeser sebentar nih ke WhatsApp ya, ada yang masuk. Pagi bun, katanya aku Putra nih di Solo Baru yang sering dipanggil Musang. Hai Kak Putra Musang gitu ya, Musang King, ha, duren dong. Oh iya bun, Selandia Baru udah main apa belum ya? Terus menang apa kalah? Kasih infonya dong bun, request lagunya Juwita juga ya dari Rosa boleh? Boleh banget, terima kasih. Sama-sama, aku coba cek dulu ya. Selandia Baru setahu aku itu bakal main di hari Sabtu gak sih? Sabtu jam 10-an gitu dia lawan Belgia ya. Terus kayaknya nanti kamu bisa dengerin ya di rri.co.id teman pro 2 ya. Tenang aja, kamu bisa dengerin kok. Sabtu jam 10 kalau gak ada perubahan. Oke deh. Terus nanti lagu Rosanya yang Juwita aku bakal puterin, ditunggu aja sama Kak Catur. Katanya aku mau request lagu Kak Sisil. Boleh. Terus sambil ekspresi marah gitu. Ekspresinya SpongeBob lagi. Ini kayak giginya Sisil nih kayak SpongeBob. Karena kayak ada taring dua gitu. Jadi bulian banget aku. Harus bertahan selama sebulan ke depan lah ya. Semoga lebih cepat lagi teman pro 2. Supaya gak kayak SpongeBob nih giginya. Apa nih kata request lagunya? Don't Wait-nya Dashboard Conventional. Oke, siap. Nanti ditunggu ya lagunya ya. Oke deh, kalau gitu teman pro 2 kita masih bakal bahas sekali lagi kayaknya ya tentang Piala Dunia. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hingga di jendela.
1: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
1: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
1: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
1: ada di kandang Pak Wijo.
2: Itu siapa?
1: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Kita balik lagi teman Pro2 untuk update tentang Piala Dunia ya, yang mana ini kalau nggak salah tuh tadi lagi berlangsung lagi halftime ya, si apa namanya, si Panama sama Kroasia, bener nggak sih lagi halftime? Oke, siap teman Pro2, kalau gitu kita update dulu yuk dari Inggris dan juga Ghana ya, yang mereka ini harus imbang lah ya teman Pro2. Tadi sih Sisil sambil dengerin pas di jalan gitu. Jadi ya tim nasional Inggris nih harus puas ya berbagi angka ya, setelah permainannya mereka tuh imbang 0-0 melawan Ghana dalam lanjutan grup L Piala Dunia 2026. Laga ini dihelat di Boston ya, Rabu waktu setempat, berarti tadi banget gitu ya teman Pro2. Dan pertandingan yang berlangsung di Boston ini teman Pro2 ya, di tentunya di bawah dominasi Inggris yang lebih banyak menguasai bola nampaknya di permainan ya, dan juga menciptakan sejumlah peluang emas ya beberapa kali, sampai pokoknya saking tajamnya tuh lewat tipis dari Mister Gawang. Cuy, bahasanya Sisil udah kayak komentator nggak tuh. Nggak tahu, karena tadi dengerin aja di jalan, jadi kayak seru aja gitu ya. Terus juga peluang terbaik ya itu terjadi saat si Nico Aurelia ya, membentur Mister Gawang sebelum si Harry ini gagal memanfaatkan bola rebound dari jarak yang sangat dekat teman Pro2. Nah, kesempatan ini menjadi momen paling krusial dan ya itu gagal aja dimaksimalkan oleh Inggris. Nah, dan Ghana sendiri ya tampil sangat disiplin teman Pro2 dengan pertahanan yang rapat banget dan sesekali tuh mengandalkan serangan balik cepat ya, tapi tidak banyak menciptakan ancaman yang berarti ke gawang lawan, yaitu Inggris teman Pro2. Hasil ini tentunya membuat kedua tim ini sama-sama mengoleksi poin penting ya di fase grup ini, dan Inggris dinilai perlu segera memperbaiki penyelesaian akhir jelang laga berikutnya. Gitu teman Pro2. Tentunya bagi kamu yang bingung kalau misalkan, apalagi kalau mati listrik dan lain sebagainya, tenang teman Pro2, kamu bisa dengerinnya di rri.co.id. Karena kenapa? Aku juga merasakan hal yang sama. Aku bisa paham, oh iya di sini ya, ini lawan ini, terus perlawanannya yang cukup keras sekali gitu ya teman Pro2 dan lain sebagainya, itu melalui rri.co.id. Jadi bagi kamu

dari Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.